Habib Bilal, ada lagu Den dengan Imam Nur. Dan sebentar nanti kita akan terus ke pusat berita Radio Angka 10 ni untuk kita ikuti Dunia 10 Pagi. Dan selepas itu kita akan berhibur ataupun bersama rakan kita di Sarawak FM untuk info ekspresi bersama Miria FM untuk kongsikan berita-berita yang berlaku di sekitar Sandiro Bandar Remedy. Okey, MWA.

0: Untuk orang yang disayang, semestinya suami kita pun suami, kita pun isteri, mak ayah juga, adik-adik sama juga berjuang untuk mencapai cita-citanya, untuk mencapai kebahagiaannya sebenarnya.
1: Ya betul. Yang pastinya jangan pasrah.
0: Ya betul. Boleh kita pasrah, tapi one hour later kita berjuang lagi.
1: Betul. Tapi jangan terlalu kecewa lah. Tapi orang kata kita depend dengan situasinya. Bila kita depend dengan situasinya baru kita tahu. Tapi jangan terlalu kecewa lah. Tapi orang kata kita depend dengan situasinya. Bila kita depend dengan situasinya baru kita tahu.

0: Radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

Ya, masih bersama kami, kami di Miri FM Radio, untuk terbaik di Miri sebenarnya. Okay. Ya, masih bersama kami, kami di Miri FM Radio, untuk terbaik di Miri sebenarnya. Okay.

Okey, lagu dia dengan kumpulan Mega Pasti. Kita kembali ke tahun 1980. Okey, lagu dia dengan kumpulan Mega Pasti. Kita kembali ke tahun 1980.

0: Ngenak peluang tu, aku Priscilla John dekat Merit Selamat Hari Gabung.
1: Macam kita luar balik.
0: Ngenak peluang tu, aku Priscilla John dekat Merit Selamat Hari Gabung.

0: saja kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus. Pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe, severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Tidak severe. Minta maaf. Kerja kami dah banyak gila.
1: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
0: Nyukat pun si kedak mari nopong. Nopong dia aja. Nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus. Sebab

0: o kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan pa FM paji tenglo.
1: Okay, masalah vid hen sayo ang larah manitam lim hui nama kelabak kebake halang paan kelang hiredo kami re FM te jam tam ala nga kedua ani. Okay, tini bake tam vena sajona selevi DJ Baun station radio Bidayuh Kayan Miri FM teman setia anda aku iman pasen Miri kena tini. Okay, selevi manika loh vena sajona nilaus kena manita manika avin te pejedahik ngejeloh program PDK Lovey ane. Kedai kerennya aku sengkerita pelalu pejuh peji ala segmen dengan menhawang dalih.

0: Nah, tadi tu bayi nak lalu. Ulah lalu man teluk puluh daun atin. Man pa bayi nalaan jatuh 50 bayan saman kereni. Bah, tadi tu.
1: Jah, jah, jah. Tadi nasikah.

Okey, masalah lebih dah mau sekelar Rahman Hitam Lim. Jadi ada naji lagu ala kenan Deli Amerai hati nunah jadi tu dobaya. Okey, Rahman Hitam Lim hati no pukul yang lima lebih. Wilang kurik man adi no pukul lima lebih. Ay, tam sentai payang jaki. Tek lenghi dengah man paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi mengkelan teh apa senayak miri. Mengkelan teh adalah hudik. Nelahu mengkelan pakai My TV. Tusu ji kusung. Tino pukul lima lebih. Kelopak ji. Dahi na teli dio Kenyah. Bila manuti kalau dan kelengi radio kaya Mire FM atau pukul 6 lebih na'a, pakai radio online time depan RTM klik dan lahu mengkelengi pun Facebook mengkelah hadau ni pejidahik ngejeloh live hub page radio kayan. Jadi kena aku sengkeri tam te kelengi ji lagu ala kena Randy Murang Bian ihati sayu do ledo. Okey, selebih manitam lim lahu dahi mengkeluh hadau pejoh peji kelengi redo kayan atau ngepukun nam levi na'a.

0: Dengar RTM tahun ini.
1: Nak selamat kita tahu, tahun ini siok 20 ayah terbulan lema 2026 tahun 4. Ilu pekuat ngelinga dengan cinta ledia kenyam Miri FM. Pemungan ake Pauline Lenik. Projek Rumah Panjang Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT kak Kampung Rantau Kiran ya idati pakai ngeliwa umat ladok ya tetutung teguk uman 2023 ya lapa lepek siap sepenuhnya. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Hasbi Bolah Kuma, projek uya umat ladok ya lepek siap ina nak casinar mading kuma puluh ayah panak mangsa kebakaran ina. Kejayaan projek ia lepas siap ina ngebayak ca komitmen ia berterusan cin kerajaan dalam memastikan kebajikan kuma rakyat paget dijaga. Projek ina perdilaksanakan cin peruntukan Kementerian Kemajuan Desa ngan Wilayah ngan ketok pengaduk kos pekiok dalam ca 4 juta ligit. Ahli Parlimen Limbang ina na

0: Ya, ina nah. Dek ini, toh ini nyala maikem, ya, pemong kerjaya dengan ambil dua cin, pukul telu, babi pukul lema. Ini nak ini nak pasal jam kedua, jam ketelu. Jam ketelu, ke pukul lema, ke tetap, ya, ikam yang baru, uyan ladung, ngelinga ambil dua DJ ini, ke telu dia kenyak ini, ambil dua nyala maikem. Selamat kita tahu pukul maikem mong, ikam boleh, ikam yang ulit kerja, ngelinga ambil ke dalam kereta apa, rabi kemulai, dengan tiga, drive, teribah kita tiga-tiga, ya. Ya, itu ke, itu ke, itu pasal ikam pa habis pukul 6 kata tahu ini na, ya.
1: Okay. Selamat tahu kau mereka mong saya nak ya meda Pauline tem kejaya dengan jam yang te kempi kempi ya. Jadi melepas kempi kem dia suka kejaya dengan meda dua kau Pauline dorot di dalam kereta. Ya ina tu nah Arab lah apalah peketo jaga tiga inu-inu tua ya iluti singkat-singkat tau ngana begini apa aku masih nak tepat dia madang berseran dengan mek dua dia madang naik kat pasen merek kini nyuak tiga tawelan aku mai kembung sana ke mek dua dan bangin tau eh pasal ikam ngan belian-belian dengan begini apa info ya mek dua ke kusi aku mai kem oh kaduk saya dah dia lepas mata mesej Cina jam telur orang ya
0: kaduk saya ramai saya dah kena kau-kau
1: ya dan asyik kini aku anda beringke baja abang JJ kemas
0: Syekh Kugan Ibra
1: Ibra Ma'akib
0: Baron Rose
1: ya yeah. Inilah
0: yalah Clement Cheng ini syukurlah tu yang syukurlah tu yang inilah Ita Suling ya nana ina nang ada ngadan depat ya ya depat depa like lepa message sampai tu kak Facebook tali dia kenyato ini. Nah, yeah. Tiga tawai ku mai kam.
1: Ya, yeah. Tiga tawai lah ku mai kam mong sana ke. Okey, tiga apa? Ya ada lan ku mai kam dia bersiaran ngala hilup salau lai kam dia madang dengan medua apa ke jaya ka usai tali dia to ni begiralah nga media menu ke pakai. Ya numun ku mai kam dia ke jaya ngala ka umak dadok kala pok daya kena dia pakai siaran radio pengalai ngan pekena pengebaya RTM klik cin oi kam dia ke jaya ngala ngebaya live FB ngan pekena apa live TikTok. Ya, tiga tahu. Tepat pasal no, tepat ngeringan datik belian Cin
0: Edward Seling.

0: Ya, yeah, Nana aja lagu pakai pasal lawa ikam ya tem pemong kejaya dengan amik cin pukul telu nak pakai ikam ya mading pemong kejaya dengan amik kat pukul lemah ini nah Nana akan pasal ikam kan lagu cin edok seling ngebawa na itu ya kena nak ding ke kusi cah info kumai lumong Nana info pasal untuk tua ataupun tua ataupun ibu bapa ya un anak ya abe un lolok pe un taraf kewarganegaraan kan ida cuk apanti permohonan kendak perkara 15A perlembagaan persekutuan o kena anak ida taipala umun polo ayah uman Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Fatimah Abdullah Kuma, un had umur tegok idati permohonan permohonan ina akan berkuat kuasa tading cinca jun ini. Tua ataupun orang tua perlu alat perhatian serius pasan puyan ini. Nanai kem perlu ti kewarganegaraan anak kem sebelum ida tay ke umun polo ayauman. Jadi kumai kem we amamai nak pe penjaga ikam nat dise anak kem sama ada ida lepa un inoban dulu deh kad pengenalan ke kewarganegaraan ida lepa neti atau perlu kalau lo ikam boleh teti nak ke uko ya lepa dulu netap kidi ya. Jadi cah info kumai lumong ya ilu boleh nat lah pipa ilu iko lepa on nidae ke kewarganegaraan ke
1: Office pendaftaran lah.
0: Office pendaftaran ya. Kamu boleh teh cek semak lah kor kewarganegaraan ilu. Ya ina cah info buat cenake kuma ilu yang ngelingat tali dia kenyato ini.
1: Okey, tiga tahun kuma kemong senake kena nase adang ilu menawai ilu mong lainah ya ban ilu ke umat mendadok ke lepuk daya on palai. Kang ilu dek tem bian unawai unakat badan surat beranak papalai. Sedangkan ilu na adang ilu
0: orang rakyat Malaysia. Sarawak
1: lah. Rakyat Sarawak pergina. Jadi dalam un ida dek neci nupis-upis berkaitan dek teka ukuk-ukuk lah ya teh nah nengayat netai ya. Atau apa nengayat nenai ti kide barang haka empi upis-upis pendaftaran ya nyang kata ikam pekinah ya daula badak kidi arang senang daula PCO kidi tapi berusaha lah ikam ti kidi senang ke ya okey jadi ku mai kam de pemong kejai ngala ka usai tali de kenyam refem ya tiga tawai pe ku mai kam de lepas pemong kejaya dengan Mek Dua ke live FB ya tiga tawai dengan nakik ya ikam dia live dengan kak TikTok pecah yeah. Hai Madalina ya tiga tawai
0: tiga tawai
1: ikam like kami ikam follow Mek Dua ya tiga tawai lan okey ni si kuda-kuda dia lepas kejaya dengan Mek Dua tahun ini kadok si ni baca kini lah kuda usah sedih ni kadok lah ni ya
0: nak tegak nak Syekah Kugan Uyau John Ibra Mat Akib Asfian Mahyus Karen Tening Clement Cheng Dublin K. Baja Betty Ali Lipun Mano Tepak Beliling Cecilia Ling Irene Aaron Anne Salvester Andrew Utong Daniel Jau Donald Jau Tugang Irene Ping Alexandra Anyi Zulkip Lia Abdullah Fedilana Paya kado isik dato ini wah
1: ya bangen tawai lah suka pesalai kem tani lah sana ke ya ngan kini jam tepat nak kini 26 minit lah pajama lemah kita tahap tau tempat siaran ngemek dua polin tahun ni sana ke ya jadi kempa nawai ya pengetahu badak kumai lu lah ini nak sekarang tempat Pauline ini layak kengan DJ ini bersiaran kat usai tali dia ya jadi pekeliwa-pekeliwa lah Mek Dua ya midan ake naik kerja ya rehat lah ya ya untuk Mek Dua pekeliwa-pekeliwa apa pesulo tua tapi ini tak ilu PC tapi kem boring ringan lah lah ya
0: kapan kem om bibit-bibit dengan DJ ini dalam pecah dua tahun
1: ya lah Nina ok tiga pagi kami dapat salam dengan lelaki usai tali dia yang namanya kejaya dengan lelaki yang tiga kempi lepas ilu una dalam kurang cin setengah jam lah ilu bersiaran ke usai tali dia ilu bersalam no, tempat keringan dan otik belian cin
0: Cecilia Julan

setiap kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

0: nanas nganak inu ke baru ke ngelinga belian cin. Sisila juan sawan-sawan kelingai bimbin lungning daw lagu sawan-sawan kelingai ni cin nading neke ngening daw ni ya. Okey kini kena nak ke baca dengan awang kumailu ya kenggin cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey ke baca dengan awang kat dale belaga kumailu ketai taup ini on bayo begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Binapa kita nak lu nak gaya awang kat telangusan. Kata taup ini on bayo begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Tenat gaya awang kat dale marudi miri. Marudi miri miri pun boleh. Okey. Tenat gaya awang kat miri. Kata taup na on bayo begilet kat ca dua uko ngan tai taup na abe on hujan ya tenat gaya awang ke dalam marudi kata taup ini abe on bayo begilet kat ca dua uko ngan taup na on hujan kat ca dua uko ana isek gaya awang ke dalam belaga marudi ngan telangusan kata taup tena on hujan kat ca dua uko
1: okey
0: iya nasi gaya awang telu to ini.
1: Ya, tinggal tahu saya nak ke mereka mendatang kerja yang ambil dua ke usia tali dia yang kena jam tepat nak kena 34 minit lah apa jam lemah kita tahu tahu jadi kursi aku mereka lah aku mereka dia akhirnya on sedia-sedia kalau tahu lek gawai jadi ini yang mungkin aku mai lumo pasal untuk lega runcik petrol ngap kenapa diesel ya lepas nada yang Cina 20 ayat tabulan tahun ni nah habis telu tabulan 6 2026 jadi lega Ron PN Blok 7 ya ka pengalai ya ilun asek ina dapat ligit 60 lemah sin calita Ron PN Blok lemah inana ya pengalai telu ligit PN Blok 2 sin calita ngan lega budi PN Blok lemah inana tem bion pekaliu caligit PN Blok PN sin calita diesel ilun asek ka ini medana lega ya kat tanah Semenanjung Malaysia una 4 ligit ayah puluk tujuh sin calita ngan kat Sabah Sarawak Labuan habis una pekaliu 2 ligit puluk lemah sin calita jadi anona SKPS ilunasi una pengaduk 2 ligit lemah sin ngan ke SKDS 2 ligit puluk lemah sin calita jadi nasihat lega runcit petrol dengan diesel yang ada yang Cina tahu ini 20 ayat tahun bulan lemah habis telu tahun bulan 6 2026. Okey, tiga pasangan anak aku mereka mendek pemung kejayaan lah. Ambil dua ngena ke mata mesej ke live chat lah. Dalam on mesej-mesej madang. Oh, ni cia mesej madang ni orang.
0: Yeah, Cin Miamor Freddy. Ada Facebook kan eh.
1: Yeah. Okey,
0: hi DJ Eni dengan Pauline. Hi Miko Doris Luang dan Lan ni.
1: Ya, yeah, okey. Betul. Macam Tyson ke ya.
0: Bakai kuat sekolah cik nak ni. Oh. Hi Doris. Okey, hi Cin ambil dua kak. Konti tali liang tau ini. Okay, tiga tahu okay. Pemung ambil dua. Ya. Yeah.
1: Okay. Hello, pesalon wak lah.
0: Pesalon ikam dengan lagu Cin Johnny M, Bimbin Nawai Tading Tian.

0: Ya, kena nas ngana ini na 42 minit lapa pukul lemah kata tahu ya. Be majul ai lu ke set ke jam 6. Ah, dua ke pekena ke jam 6 na. Ya, dalam 45 minit ni ambil dua ke pada info-info ya sukat ambil dua ke pendengar ku maikem. Nah.
1: Ya, sekarang kayak ke kemudian kejahai dengan lah kau saya tali dia ke Jamir FM. Ya, yang pergi ke Tai Salau kena sekarang kayak ya. Ikam dek dalam kereta kayak ya ona pala dek Tai Salau ngeringa ada tu ya tu ya ume ya. Beni nona harap na belian belian ya. Amek dua metit kuma ikam na. Akak kalau beli metit cah belian gawai, gawai. Lah, tapi ben awai. Dah be nolah lepas ini akik metik kiri kumaikem dengan habis majalah habis dua besar dengan jam lah jadi nanti kempis-kempis dengan akik ya melecan tapi tak lah ikam tak suka bersiaran dengan lah menawai ikam cin siaran tali dia kenyah ini ilu bersiaran ngebayar FB ya live FB kelepas ini ikam suka ngeringai ilu ngebayar siaran radio pengalai ngebayar FM PN Pulau Lemah Poin 7 FM PN Pulau Ayah Poin 0 dengan ikam dia ke Sibuti kena ikam suka ngeringa amik ngebayar FM PN Pulau Lemah Poin Cia Cina oi ikam dia lepas download RTM Click ikam suka nak ngeringa amik lah ke saluran radio RTM ya kaduk saluran kena ikam pilih tu yang pianun RTM kena ikam suka pilih dalam lepas download aplikasi RTM Click nah ya okey jadi lo bersiaran sengana ke kami kem dek pemong kejaya ngala ka usai tali dia kunya Mira FM ya tiga patu bab salon walah tu pengering ada tit belian ini
0: Deni lawai kajan
1: okey.

0: Nah, ini anak cah lagu Belian Gawa ya kami dua metit ko maikem ka tali dia kini arap ikem on magat magat manyi manyi ngan ada lagu gawai Chin Hairi ngan Melissa Francis kata tahu ini nak kita baca aja message ngan payah lan Chin oko manai oko manai selamat tahu DJ inu dengai kem dua mo tiga dengai mek dua kini sokat metit kendau Chin Patricia Nana mo okay
1: apa ini
0: aku lepa ini mek dua ke metit ko maiko okay kita na mek dua ke no kena ni nak dengo tua ina nak cina mek dua DJ ini to ini harap ikam on sae ngan salau ngelinga do me dua tini cinta li dia kenyanya lesau dalam on sala do kurang kata do isiu ke sao do isiu petegok la nemba make punya lesau kumaya akek besempat metit belian cin siaga kungan siaga kungan dua klemenceng nat kita awang nembam lah na isi kumbin ame do metit kumai kam duanya lesau am kam dua yu tawai pake na okey cini kok DJ
1: nyurat
0: lepa okey na cina ke ke nak kumai DJ ini
1: okay, tiga tahu aku mai kembang sekarang kek dek kerja dengan mek dua cina jam telu abek jam enam kata tahu tau ini nak dengan ya hamek dua bentek kempi-kempi tambah siaran dengan jam dengan apa kena apa kem dia kerja dengan laka umur-umur ada duk kelepuk daya dia nak ada live FB dengan mek dua tiga tawai ya ngana pekin apa Chin ikam dia live ka TikTok tiga tawai lan
0: tiga tawai
1: Lazarus badak kini mantap lepa Pauline DJ Pauline dawa.
0: Wah,
1: ya
0: terima kasih tiga tawai ya. Dalam ke pekala lepin ni
1: singgat tau ya akan un peningkatan lepa lepa ini bana ke lepa ini ya ke tengen lepa ya biar DJ ini kat sadaya lah ya mepo-mepo ya Bion nak tak pakai nala Bion.
0: Bibin ke ya lebih sakit nak tengah nama dua lepas nak.
1: Okay, selamat tahu aku mai kembang sing nak ikam dia bersiaran ngelak ke usah tali dia kenya. Keban pengalai lah dari DJ ini menawai ilumong ku mai kem dia ke tai dalam asa cem teulek ke kampung nempam berhati-hati ni kem ke janan biok ya ngan nawai jaga tiga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga tirak lemong sengen ake okey hamek doa ke napa ikam ngan catit belian ya pengbayaklan ini Cina Patricia Nana ngan harap ikam pengetobangan tawai jam 6 pencolong ring ada siaran Cin YFM Impan Kucing tiga tawai ku ikam
0: bye bye.

Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua di sadari limbang ke lemai tu. Jadi sehari itu bergulai ngaku baru di sadari limbang belabori dia tu nyentuh ke pukul 9 malam 28 hari bulan 5 2026 ya.

Ya, begini kami tadi lagu ke terubah dikenal Mungkalawa kita di Sadari Limbang Merinan Jara Bujang Ulus Sungai ya. Okey, ngujung ke jam kita baru 9 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi bekas selama pendengar semua orang pukul 6.15 lagi kita bisa hello Y bin dulu bukanlah dengan DJ Flora. Lalu ditangkan ke Pesan Barat lalu pukul 7 lemai bekas sama selama kita bisa program Jaku Sempama. Lalu pukul 8 malam sudah kita dengar ke berita lemai 7.30 lemai kita bisa program atau ke berita gawai di Rumah Panjai di Limbang. Okey, jadi aku buat program tu lagi. Aku dekang lansas berita gawai ke bisa di kunci ke bala kita ke dia di Limbang ke lebih lagi berita-berita di Rumah Panjai. Kawal engkau pengerami gawai ke bisi dia tu nanti Rumah Panjai nak selampuan meh ke ditusui ke lagi nah tak sekedar Rumah Panjai di Limbang. Begini ketusun program kita di Sadari Limbang. Jadi okay, kita ke benuang di Rantau Jalai ngarap ke Bejimat. Engkanya tadi mulai kediri pemisi gawai nyerubak kita ke gawai meneh. Jadi ngarap ke kita Bejimat laban di Limbang benuang hujan tadi ya. Tentu ya bala kita ke menon di rantau jalannya berdedat berjalan luan ke lebih gig berjalan luan ke pasar-pasar besar berkedi Sibu di Bintulu di Miri kini tahu ke dini-dini nur ngarep ke kita bersabar nganti kita ingat tadi ngenatai ke diri ber rumah panjai atau ke ber benua ya.

0: Jadi munyi kakuari pun program tu tadi kita terus ke Bintulu ninga hello Y Bintulu begulai ngau DJ Flora. Kita terus ke Bintulu.
1: Dulu beri selamat-mai ngagai peninga sada Ari Limbang bakal selama ninten hari empat ada tebak idar kami YFM Bintulu berkunci ke sekedar berita ba awak hello Y. Jadi sari tu 28 hari bulan 5 tahun 2026 begulai ngaku Flora libat. Jadi berita ke terubah ya ke dekat dikunci ke kutub peninga empai lama tu tadi ya. Udah mujur diatur pengerami mantar gawai Dayak pelilih menua tatau lalu bak pengeraminya bisi megak diatur pengawak meri insentif ngagai 26 ikut nembiak ia kenyulut ngabulih pemutus perasa cemelang 6A hari kawasan Dun Kakus ya. Jadi ia penyampau semua insentif pendidikan ia ke bisi diberi ianya RM18,100. Jadi pemerik tahu ke insentifnya peninga Siti Ari Cara kelebih lagi kena merangsang serta merik pengagati ngagai nembiak ia kenyulut bak pengawak pelajar ya. Lalu pengawaknya bisik megak digolok Menteri Bau Upis Premier Sarawak Datuk Sri John Siki Tayai. Okeynya berita ia keterubah. Lalu kedua tu berkawal dengan program jualan ramah madani kemindah kin kita tau ke jualan ramah madani bergerak ia ke dekat diatur bak rumah padang batu 37 Jalai Bintulu Miri kena 30 hari bulan 5 di dekat data itu ilah berlabuh 9 pagi nyentuk pukul 2 ngalih hari tentu yang bak program tu berjual ke barang yang diguna ninteng hari bak ke minyak makai beras teluk manuk ngau mayu lagi yang kebukai ngau rega yang ke bisik murah tau ke mudah lagi ya. Jadi Mansia Mayuh ya ke diau bak rumah padang batu 37 ngau megak ya ke semak dia atau datai ngagai program tu ya. Jadi ya kedua tu berkawal ngau jualan agro madani pragawai ya ke dekat diatur bak rumah renggan Sungai Pelan Bintulu kena pergila 29 hari bulan 5 tahun 2026 ya berlabuh 8:30 pagi nyentuh satu ngalih hari nya ya ke dekat diatur bak Sungai Pelan ya. Ngui yang agak berita ya ketiga atau peninggal berkawal dengan pengawal merik darah atau ke kempen atau ke kempen merik darah Spital Bintulu ya ke dekat diatur bak dua palan ya ke dekat disebut aku tu lagi kena 30 hari bulan 5 dekat diatur bak Park City Mall Bintulu berlabuh 10 pagi nyentuk 12 tengah hari ya hanya kena 30 hari bulan 5 lalu 31 hari bulan 5 dekat diatur bak Boulevard Shopping Mall Bintulu 10 pagi nyentuk 12 tengah jadi ngagi kita ya ke dekat merik darah atau datai bak dua palan ya ke bisik dia sebut aku nyak tadi hanya berita ya ke empat ya lalu Siti lagi berita ke dekat dikunci ke kota peninga berkawa ngau pengawak ke dikumai Liga Sukan Komuniti 2026 renggat bagi menua Bintulu dekat diatur kena 13 ngau 14 hari bulan 6 di dekat datai tu ilah. Jadi bak Liga Sukan tau tau ke lomba main tau bisik dekat diatur pekit futsal lelaki bola tanpa lelaki ngau megak bola jaring ungkup induk ya. Jadi nanti kita dekat ngulih ke penerang ke Silia berkawal ngau pekit ya ke bisik disebut akunya tadi kita tau medak Facebook tau ke medak ya ngulih ke info bak Facebook pejabat belia dan Sukan Bintulu laban hari ke penudi nung register bak pekit ke bisik disebut akunya tadi ianya kena 29 hari bulan 5 ianya pergila. Okay, jadi lima itik berita dikunci kaku bak awak hello wai kita ungkup sarito pulai baru ngagai konti YFM Limbang jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagai semua.
0: Ya, terima kasih gagai DJ Flora ti udah begulai kita di Sadari Limbang, Limbang ba hello wai Bintulu baka ke lemai tu. Jadi kita terus berperindang peningan semua gaul lagu ke BC di tusun aku ke lemai tu.

Sampai lama hari setelah Philip Bulenga Wilson ya. Nah, jadi bisik peninggal kita nyapa, peninggal aku nyapa ke lemah itu ngai kita ke bisik begulai aku di live Facebook Limbang FM pasti di hati pemega aku bisik live waktu itu aku pu kumpul DJ Dom. Terima kasih bisik nyapa tadi bisik benong bergagak ke kue ke gagak ke kue gawai ya ngarap kita berjimat berdapur dia ya sana tinggal ke utai ke di sumai kita biskut ke di sumai kita ngai ke nyangos lagi ukai kita ngai jarang ke ngacamata nah laban kita itu tadi nanti kita udah berdapur berdapur mengai kita ngai ke ambil ke pengawal kita nya mujur dia pecalai ke kita ya jadi kita sama nemu hari itu udah 28 hari bulan 5 2026 tentu ya tadi bisik sekedar rumah-rumah panjai ta ke menua kita nya tadi udah ngadu program gawai bisinya tumu bisinya gelumuk gedri sebilik di rumah panjai ngau macam-macam main ke bisik di bantai ke jadi ngarapkan kita nya sama semampai berjimat ngau lebah ke kita yang kerja pengawak kita bersari-sari nah.

Api yang megah berserimbai engkau kita ke nyambut gawai tahun tu atau ke main-main kebukai tahun-tahun kebukai tentu mainnya program atau ke pekit ke bisa diatur tang tanya pihak nama kita tinggal ke pekit-pekit ke pekit main asal kita bakal pekit ngajak kelimpah hari kita ke ngadu pekit berlaku tadi ni pekit karaoke pergi ngajar tau dia ado pergi bertabuh hukum anak mir kita ajar mir bala anak mir kita bertabuh ngajar berkuntau kini macam-macam program kelimpah harinya pelabak kuliah dia ado ke kita pekit gagak penganan jala gagak serang semut gagak cuan gagak macam-macam ah kelimpah hari kita nyata dengan gagak pekit lagu kai kena tahu tang ngenang ke kota ah. Jadi utai ke main asal tu tadi anti uliah nan ninggal kia ana ngemuntan kia anti rebak dudi nak nemu bala Gen Z tu tadi nak nemu jadi puntan meh kita ke madah regi ban pun gaya nyada inti orang asal kita ngajar kita nak nemu berkenai ke nyada okay. Jadi ngarapkan kita nya tadi maya tu maya likun me ngerja utai kita ke benong bergelumuk kini benong bergagak kuih benong bergagak kek benong berjahit kini kanya ujung-ujung tau ke last-last minute bunyi kurang gagak baju gawai kini bisiknya berbeli bisiknya gagak macam-macam me ulah maya kita gawai tu tadi kena orang ke di menua tu tadi bisik pemisi orang hari Semenanjung pulai ke rumah panjai orang hari menua bukai datai ngau selamat baru rumah panjai bertemu ngau painai bertemu ngau kini bertemu ngau orang ke lama udah nak kita bertemu bergulai sebenar ke kadang bisik orang ke dia di menggeri gawak di menggeri nya tadi setahun sekali sedai oleh pemisi ambil meh peluang tu nur kita nya tadi ngedut ke kawal ti lama udah nak lama tu lama udah ditinggal ke kita laban kita nya tadi okay, sengaja ninggal ke kawal tang kita ini tiah ke periwasi kita ya.

Ya, lagu gawai hari doni lang ngantak ke hari gawai ya. Jadi bunyi kaku tadi peningan gagai kita ke lemah tu kenyambut gawai kelebih gagai kita daya gagai kita bangsa nyerombak gawai tu tadi ngayalah ngapangan diri laban tu tadi baju gawai mesti kebisi baru tahun si tadi udah boleh kena tahun tu bisi baru gini okay, laban kita nya tadi nama tu nya setahun sekali begulai bunyi kaku laban kita di menua tu tadi nya jarang pulai jadi maya gawai tu tadi mayuh nanti kita meda orang kita di rumah panjang intinya semua yang pulai tadi pisin baju pisin gariknya tadi nyau bunyi kurang nyau nak kalau di peda nyau nanti semua nyau dah pulai magang tadi mayuh pisin mayuh baju baru ke dikena bala kita nya tadi nunjuk ke kita pun tinggal enggak harus fashion leban dia tu macam-macam orang ke landia orang ke kreatif bunyi ke kita nemu ngagak fashion-fashion baru nyerombak ukai kita nya tadi ngena pakai nasal jatang dia tu nya udah modern baka baju buruang tadi udah diaduk ke modernnya tadi erti ya tadi kita bangsa tu tadinya tinggal engau harus pemansang ba ari bas segi fashion ya.

Hanya tadi peningan semua Siti lagu Ari Florence Law, lagu Gawai ya. Okey, kita terus bergulai dengan aku di Sadari Limbang ke Lemai Tau.

Eh, sebetul aku dekat nebah ke sekedar lagu gig peningan semua, aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di Anjong, kita di YFM, jadi ke terubah tu pesan datang dari Albert anak jelun ngari ke Sali anak gue yang ada ke pengawas semayang, terima kasih ngau merekat ke pengawas pengudah nyemin lalu niri ke Batu Regang niang singkut anak badi kena 2006 pukul 10 pagi. Jadi pesan nuju bala bas kerang skim sekarang ulu ngeilik lubantu Sri Aman Kuching Miri Indonesia ngau kabam layan kengelala niang singkut anak badi ngau lantang ati mai nguluk pengawas tu di rumah kanda skim sekarang. Terang kesiliap kita tahu WhatsApp lumur 0177692676. Jadi ke Siti tu pesan pemati datari mapa anak bungkuang atau ke Inai Mugan madah ke pemati Inaya biah anak sawiang. Jadi ia tu udah nadai kena hari 5/26/2026 bas Hospital Kapil. Lalu di Sengai Bala Mayuah 28/29/2026 ianya kena hari 4/5 bas 1 Malaysia. Jadi niang dekat di Anjung pagi hari 6/30/2026 bas pendam Metodis Kapit. Jadi niang dekat di Sengai di rumah 1 Malaysia Kapit. Jadi pesan menuju ke Bamlayan baru rumah Peter Rantau Bidai, Sungai Uyan, Sungai Pakuk, Sungai Sepasir, Sungai Pantuk, Batang Rajang, Batang Baliah, Pasar Kapiat, Sibu, Limbang, lalu semua ke Bamlayan kena boleh dirintai ke ditu kelala niang biah anak sawi yang jadi penatai bala kita ditangkan kenggau jakut. Terima kasih. Penerang ke silia kita telefon ngagai 011-5892-3871 ngagai bapak atau ke Inai Mugan. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan ngetah sulit ngau ngelumbung datari rata anak tangai madah ke pengawatan sulit lalu ngelumbung indaya niang puyau anak gumbang. Jadi pesan nuju ke Bamlayan bayak ke Semak atau ke Jawah kelala niang jangkaun sidak di semua sitak Sungai Mujung, Pantuk, Pakuk, Majau, Melinau, Babangan, Ulu Mujung, area Pasar Kapit serta ke Bamlayan di sebarang luar diau kena boleh disebut nama itu. Jadi pengawasan sulit dekat diatur kena hari 6/30/2026 pukul 9 pagi lalu pengawal lumbuh dekat diadu dengan cara semayang malamnya megah. Jadi rumah anak yang empu bak nombor 20 Taman Indah Jalan Selirik Kapit. Jadi penerang kesilir kita tahu bertelefon atau ke WhatsApp nuju rata atau kini raja 013-570-4979 tau ke Jawai, tau ke Inai Mau, anak ya, 013-882-8593. Jadi minta semua datang kau nguluk pengawal kita sulit niang puyau anak gumbang tu serta penatai kita ditangkan kau jaku. Terima kasih. Nyak tadi sekedar pesan berat ke BC di Anjung ke sekali tu di Limbang FM tak ke YFM Limbang. Kita terus berperintah ngelagu ke BC ditusun aku ke malam tu.

Ianya aku tu endak salah-salah baka perut dibibit, ditarit, baka mulung dilinut, ka ditumpik ka. Jadi jaku sempama tu tadi ka bunyi tu, aku tu endak salah-salah baka perut dibibit, ditarit, baka mulung dilinut ka ditumpik ka. Arti sempama tu ianya nanti kita mandi ba pendiam mensia ta barang ke orang gau, orang ngano na berbunyi. Baka ni pun jaku orang dia ndak gak nyawat jaku orang. Kini tunga orang asuh sekali ke hujan, lebuh malam dititih kajak. Nadai ia mantah jaku orang kangumbai dadak. Engkau ndak gak ada bakanya tang penekak orang asuh ndak nemunggai. Jadi jalai ngena jaku sempat mantuk. Ndak kalak meda orang bakanya. Tak pemai orang bukai nadai mimit mantah henti orang asuh ya. Batengah malam buta nyamai nurun ngambil utai baka reti sempama. Aku tu ndak salah-salah baka perut dibibit ditarit, baka muluang dilinut ka ditumpik ka. Biar ko kitai ngano orang laban dekat dimain orang dimain dekat dimain ngau orang bukainya tadi. Jaku sempama tak penekak orang asuh menya tadi penekak orang lebayan itiah ke orang bisa gora kenyana ya di rumah panjang ya. Tapi anang geng melik ke tudah ya. Tajapun tudahnya tadi penekak kita ta anang geng melik ke nya tadi orang ke cukup mana di asuh kita ke anak kita sampai ngayah kia sampai ngemelik kia ne. Ya tadi jaku sempama kita terubah jadi bertemu baru batu suntik kedua ba jaku sempama kita udah tahu lagi.

0: kayak nyaku sempama tu ne. Ni ni mana ke tu pula pak ko? Mana nyaku sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang indikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Ada eh, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke sekali tu peningan semua batu suntik kedua Jakut Sempama. Jakut Sempama kita kedua ianya bakal sekuk di Tampi. Nanti kita mendak sekuk tadi enang mit nadai pedak kita ini. Jadi Jakut dikena nyemak pemayuh hutai di pedak kita ba pengrami sekali ba negeri atau ke bendur ke besai-besai ba rami sekolah atau ke maya belah pinang. Maya ke kita ke nyambut gawai tu maya ba rumah panjai itu tadi leban peranak menua di rumah panjainya pulai magang jadi mayu mensia ndak di kelala sidak ke lama nak pulai bisini setahun dua tahun tadi nya bunyi ke lagu nya tadi sesigat bebajian nah. Jadi contoh atau ke cara kita ngena Jakut Sempama tu ndak kalah mendak orang ngemayuhnya bakal pengerami bulan merdeka terkemarin di Kuching amat bakal sekuk di Tampi takut mendak mayuh ngai kengaga hal ngau pangan diri laban kenyau bempimpin tang nasiat benda nadaiga penyarut lebuhnya subaknya tadi Jakut Sempama kita kedua jadi terima kasih kita ke bulan ngaku berlabuh hari pukul 6 untuk penghujung program tu lagi kita terus berperindang ngau lagu ke bisik disediakan aku ke sekali terperingat semua lagu gawa itum ketumbak.

0: Sama lemai peningat mulai dengan aku Min Meliza Ryan bak berita lemai hari 4 28/5/2026. Ketua Batu Batang Berita. Sarawak Datuk berjalai ke pemansang strategik kena nangkup guna pejalai palan penyangkai kapal. Ops Tiris PGA Sarawak ngerampas diesel subsidi ti berga 1.8 juta ringgit. Aidil Syarin dekat terus ngiring tim Kuching City FC nyentuk ke tahun 2029. Ya tadi batang berita, Dato' Mai kita mendiang ke isi berita. Palan penyangkai kapal di Sarawak benung ngasai ke sekedar projek pemansang dikena nangkup guna pejalai ngau industri ke Dato'. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugamba semadah ke projek ngenalam ke Delta Batang Baram di Miri di tagak tembok ujung tahun tu. Projek kebungkus 208 juta ringgitnya dikena ngemuntang ke kapal kebesai agi sangkai bakpalan penyangkai kapal Miri. Sama megak dipejalai ke ianya nangkir palan ngengkah kereta bak terminal Senari ngambil kuliah nampung 1,000 itik kereta lalu ngonya nambah ke penyampau kapasiti ngagai 3,500 buah kereta datai dalam ujung tahun tu. Tudeka ngengkah ke Senari nyadi hub ngagih ke perengkap pengangkut ke terubah bak peliliah menua tu. Upis Kampung Sarawak majak cakah berjalai ke pengawal operasi sektor kampung ngena cara digital dikena ngangkat ke penyikar, pengelurus ngau ngasi agi ngurus ke kampung. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke pejalai sistem Electronic Removal Pass, EPAS, di wilayah adat menua tengah Sarawak udah mujur negap ke traceability digital ngau pengelurus bak rentayan stok kayu balak. Ia madah pengawal berjalai ke sistem meniah ngena drone kena mulai ke pemanah ekosistem megak udah mujur nambah ke ikas pengerombai beniah serta ngurang ke ungkus pejalai nyentuh 60%. Nyalai upis Kampung Sarawak megak ngena teknologi, lidar serta nyidik ngau nyukat penyawa ngena penampak. Tunyeng kaum berarti ke produktiviti palan kampung asal ngau kebun kampung, kelimpah ari nyukat biojizim ngau stok kabun kampung, dikena negap ke pengawal ngatur kampung berpelasar ke sains ngau data spatial. Lebih 342,000 liter minyak diesel subsidi tiap berga kira 1.8 juta ringgit sudah dirampas Raban Am PGA Brigade Sarawak Boops Tiris. Bak sekedar endur di menua tu kenyau hari 16 hari bulan 3 nyentuh ke 26 hari bulan 5 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak SSC Lim Bak Pai madah ke macam mayu aset dirampas nyeng kaum kerban tangki lori jentera berat ngau tangki skit megak dirampas ngau penyampau rega semak 17.5 juta ringgit. Hasil hari operasi bersepadunya 58 kes serta nangkap 69 ekor orang ti bisik direkodkan. Antara pemujur besai operasi itu ianya ngerampas sebuah tabut di Bintulu ke di pelabak ke dikena nyimpan 20,000 liter minyak diesel ngau nadai permit kesah. Sama bisik dirampas lebih 5 tan minyak makai subsidi ke berga semai RM40,000 ringgit serta lebih 7 tan gula kasar ke berga lebih RM31,000 ringgit dengan penyampau semua rega utai ke dirampas tu yang kaum perengkap pengangkut di berga semak RM950,000 ringgit. Semua utai dirampas ngau ditantu sudah diserah ngagai upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos hidup KPDN Sarawak ngambil ke atur nangkan kenya oleh dipejalai ke ngau sila agi ngena Seksyen 21 Akta Kawalan Pembekalan 1961. Sikut lelaki di Kuching rugi RM377,433 sudah tertarik hati ngau skim beranak ke pokok tibulak. Ditiak ke penerang Ari Kepala Polis Pilih Kucing SCP Alexson Naga Cabuk mada kelelaki tu ke umur 47 tahun diberi penerang pasal skim beranak ke pokoknya oleh si korang ke dikelalaya Ari Damansara Selangor pun bulan 1 tahun sitinian kemarin. Ya mada, skim beranak ke pokoknya bersemaya dekat merik penguntung tetap antara 8% ngagai 15% ni tiap bulan. Lalu ia tertarik hati ngau penguntung ti disediaka, udahnya lelaki tu mindah ke duit 14 kali ngagai 4 iti akaun ke berbida, ngau penyampau semua lebih RM429,000 kenyau hari tahun sitinian kemarin. Tang tajak pihak, lelaki itu semina nerima pulai untung kira RM51,614 bas pemanjai timpuh meranak ke pokok. Udahnya, lelaki itu sedar ke diri udah kena tipu, pengudah nak mujur mansut ke pokok ngau penguntung ti udah di semaya. Berindi arinya, report polis udahnya digagak ngambil katur nangkan kenya uliah dipejalai ke ngau sila agi. Kesnya dia tu benar dipansiak ngena Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Kita datu benar mendiang ke berita lemai dari YFM. 16 ikut capi diberi sapit Menteri Kebun Berdandang Besar ngau Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si untuk pengawak berjalai ke ibadah korban di Serikai ngau Meradong. Ya mega besi merik 9 ikut capi di Serikai ngau 7 ikut capi di Meradong ngambil ke disadong ngagai rakyat bak kandang menuanya. Pemberinya tanda sokong serta ya mega arab ke pemberinya oleh mai pemaya ngagai penerima kelimpah hari ngerapit ke kawal komuniti nak ngira bangsa ngau jalai pengarap. Ya mada ulah ti lurus ati, berterima kasih serta semangat begulai ti ditempak dengan pengrami Aidil Adha patut dikemeran ke bak penghidup bersari-sari, dikena nentu ke pengelantang patut terus dijaga ngambil bagi menua Serikai uliah ngasai ke pemansang ti inklusif serta meruan. Ya berjaku bak pengrami korban perdana renggat bagi menua Serikai. Kiruh ngereja pengawak bersari-sari ndak nyadi ke penangguh ndo pengereja pengawak RTM Sarawak berjalai ke ibadah korban berserimbai ngau ngintu Aidil Adha tahun tu. Sikut capi ngau sikut kambin udah dibunuh timungkur 8 ikut pengereja pengawak RTM Sarawak ngau ngambil bagi. Chairman Surau Darul Ukhuwah Ramli Buang madahkan dengan programnya mega ngirik semangat bergempung serta negap ke Ukhuwah antara sidak ke gawak BRTM. Atur pengawak bergempung ke bangsanya oleh nampak semangat begulai antara raban pengerja pengawak RTM. Dagian ditetak udahnya disadung ngagai raban asnaf di sebelah Menggeri Kuching. Berita Lomba Ngau Main. Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Sahak dekat terus ngiring timnya nyentuk ke tahun 2029 pengudah nyain kontrak 3 tahun. Perkaranya dipadah ke chairmannya Dato' Fazrudin Abdul Rahman dengan penerang media. Pemansangnya ngayan ke pengarap penuh raban pengurusan ngagai pengawak jadi ketuai dedikasi ngavisi ke timpuh panjai Aidil. Kelebih agi, lebuh ngembing Kuching City FC ngambil keterus bersemekih nyadi tim ti kompetitif bak tikas pemaruk tinggi main bola nasional ngau Asia. Kenyau hari ngiring skuad The Cats, ia udah berjalai ke tanggung pengawak ti berguna, lebuh nampak identiti cara tim bermain, negap ke semangat tim serta nyau nampak mayu macam pemujur ti dimegah ke kelabnya. Berbangunnya, Kuching City FC mega meri besai terima kasih ngagai semua penyokong, penaja ngau kaban strategik di seluruh nyokong pejalai kelabnya. Lomba taekwondo di Sarawak majak ngayan ke penyulut ke cukup manah hasil ari sukong tindak ngetu ari perintah menua serta gerempuang ngau kelab ari menua tu udah berbenar ngada ke atlet ke uliah di kemansang ngagai tikas ke tinggi agik. Kaban Kaunsel Negeri Setak Pelawan Dato' Michael Tiang Mada, tim taekwondo Sarawak dia tu antara tim ke pemaduk manah di menua tu berplasar ke pemujur ke nyulut bak lumba Malaysia ngau pekit renggat nasional. Nyalai pekitu nang patut majak disokong nyeng kaum ari sukut perengkaguna ngau pemansang atlet. Ya mada munyinya ngagai pengarang berita udah nguluk pengrami meri tanda basa berserimai ngau pekit taekwondo junior national TM KBS Milo ke-15 di Sibu. Bapakit ke diatur bas stadium Mohibah bin Tulu, Klub Bumi Kenyalang Taekwondo, mujur boleh 13 medal emas, 10 pirak ngau 13 engkerajo. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak diatur berjalai ke pemansang strategik kena nangkup guna pejalai palan penyangkai kapal. Ops Tiris PGA Sarawak ngerampas diesel subsidi tik bergal 1.8 juta ringgit. Idea Sharin dekat terus ngiring tim Kuching City FC nyentuk ke tahun 2029. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkap ke lemai tu peningan yang diberitanya tadi di Tusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai. Aribila berita Tiam Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapak luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
1: Nyamai yang main mentip ya?
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
1: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita Indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
3: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
4: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di Pandu Anau Mary.
0: Okey, peningan kita pula baru gulai dengan Dominic Inau bak Sada Ari Limbang.
5: Okey, terima kasih Min Meliza sudah macam berita lemai ke di tabu terus Ari YFM di Kuching. Dia tahu kita gulai kami di Sada Ari Limbang.

0: Hanya tadi peningkat semua lagu lama lah gawai kita lah kori nusun galai Ricky J begulai ngau niang Jeffrey Nyaloi lagu jenaka kita nih lagu cali kami di tahun nih di penggaru petani yang nama dah tua aku ya ujung ke jam kita pukul 7:52 minit malam lagi mengkang begulai ngaku di Sada Ari Limbang bunyi aku tadi pukul 8 lagi aku dekat Nusui sekedar berita gawai di Limbang kelebih lagi di menua di rumah-rumah panjai di Limbang nama kini program rumah panjai sekedar rumah panjai ke di Limbang itu ke bisik di lansa aku lagi. Jadi terima kasih memayang kita kagi mengkang bergulai dengan aku ke malam tu. Kita terus berperindang ngau Siti megah lagu lama peningah lagu gawai laban dia tu kita sama nemu ya jadi ekonomi penatai pemisik kita itu ke ekonomi menua kita itu tadi nyau nak bakal subak nyau mayuh penanggul jadi kita dengar ke lagu lama megah hari ini Michael Jemat begulai ngau Roslina.
1: To monitor various social media apps such as WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Tinder, Discord, YouTube, and TikTok on the targeted phone remotely with KidsGuard Pro installed.

Ya, jam kita di studio Limbang FM, YFM, Limbang pukul 8 minit malam. Jadi aku terus medak atau kengelansak berita ke bisi diatur bas kedan luar atau ke rumah panjai di Limbang. Ianya program gawai sudah ya di rumah panjai ya. Jadi keterubah tu ianya atur pengawak gawai 2026 Kampung Semabat Limbang. Ha. 30 lah sudah berlabuh 30/5/2026 pukul 2 lemai atau ke 2 ngali hari pengawak ngerupan atau ke gutor uyuang bisi diatur pengawak di mana. Jadi semua hadiah sponsor Siti Sepintau nah bisa nyedia ke prize atau ke hadiah tau dibayar serta diberi ke gaitu rumah lalu pia mega meresi rumah palan dirimpu muai muai palan dua nyamuk bertelau au pia mega meresi ruai gelanggang dua pemain masang set PA system nah 30 hari bulan mungkuas hadiah permainan gagak ranyai 30/5 lalu pia mega nintiang pintu nganjong sebutul tua ngau sebutul air manis kena disimpan dalam ranyai nya tadi pengawak sidak di kampung Semabat ke rumah panjai Semabat lalu 31/5/2026 pukul 1 ngali hari semua sidak serumah sampal datang magang. Lalu pukul 1.10 lemai bermain bermain berumah panjai bisik sekedar main dan amit laki ngindau niup tau kenyepu gelembung ngemai bola tau kebul pimpon dalam sudo anamit ngisi air dalam botol ngiga utai dalam tepung ngiga utai nama utai kini dan nemu jadi tendang bola lalu tendang bol tendang nenang gelembung ke bandar ya. Nikau kedat terbuka pekit game online Mobile Legends dengan pekit Call of Duty. Ya tadi sekedar program 31 rumah Semabat lalu 7 lemai semua ses rumah sampai datai pukul 7 lemai program lalu ke pengabang 7.30 lemai lalu 7.45 makai serumpuk dari serumah 8.30 malam Jakub penglalu tuai rumah James Jimbau Anan Carang lalu 8.45 malam program bergeliga Arin Cik Aero Panji Anan Jimbau ini pengurusi jawatan kuasa perayaan Kampung Semabat lalu malamnya cabut tiket bertuah ke satu pekit pundan bisa dia tua sponsor DC Zabilia lalu 9 malam sambung main tarik tali berpasangan melaki bini di sponsor JK perayaan lalu pihak mega cabut tiket bertuah kedua ngirup biar enggak botol susu. Ngirup biar enggak botol susu lelaki bini sponsor di Sisi Bilik lalu cabut tiket bertuah ketiga belandak ngemak bini lelaki bini tau. Jadi sponsor bisa sponsor dia main tau lalu cabutan tiket ketiga bertuah keempat joget pasangan lelaki bini lalu pukul 12.05 malam sampai gawai Ari Encik Gura anak Umar hanya sapit pengerusi J3K Kampung Semabat atau ke rumah panjai Semabat lalu pukul 12 program ngelingit ranyai ngajat keroke ngau awas band hanya tadi sekedar pengerami ke bisi diatur bar rumah panjai Semabat ke betuai ke tuai rumah James Jimbau Anan Carang mayuh na ke program sila itu ne program macam-macam program ungkup anak mit ngau ungkuk orang kebesai tuai yangnya ngirup pia kena butuh tusu wanci dia nah. Okey jadi datuk lagi aku dekat ngelansak lagi si pengerami ke bisi dia tu ba mano bukai di rumah panjai bukai di Limbang.

Hanya tadi pilihan semua lagu Riraban Mat Lala. Jom kita, jam kita pukul 8:17 minit lemai. Jadi hari tadi, hari pukul 6 tadi aku nebah lagu gawai ni nak patut. Kalau kita hanya tadi nak mood gawai ni. Oh, jadi tinggal macam lagu rentak lagu gawai. Kau dah tutubah aku tadi bisiknya berancau puang. Jadi senutuak benar kita dekat berancau puang. Bisiknya pergila berancau puang. Bisiknya 30 bisinya 31 hari bulan pagi kini kau bisik sebentar bunyi kata cara atau ke tusun program tadi ke dibaca aku atau ke disebut aku tadi bisiknya berancau puang, bisiknya mainan amir 30 macam-macam, bisiknya ngupas pendam atau ke mersi pendam. Jadi ke sekali itu berkawan kau pengerami gawai bak pampang selidung makai serumpuk serpak dayak pampang selidung ni kedekat diatur 1/6/2026 ba rumah Rima kampung selidung tak ke rumah panjai rumah Rima ya. Jadi atur program tu nya berjual bisi berjual saya tu rumah gawai ni berjual teh panggang, saya manuk, tungkia manuk, ngau air balang, tau kai manis tu tadi. Engkau nya tadi sudah berjual tu. Nama tu dikena ngumpul fun rumah panjai tu pelabak aku. Lalu kedua special request belagu, bayar belagu RM2 ke atas. Api yang megang makai serumpuk persatuan, semua member atau kehali bergulai ngau tetamu VIP. Lalu tetamu pemesai ke bisa datai yang kau untuk rumah Rima na Japar. Jemista anak bayi ex tua rumah lawai ngau pastor Thomas lalu pian mega 1 hari bulannya tadi bisi jatuh special request RM2 ke atas. Jadi engkau pelabak aku siapa kau belagu tu bayar RM2 nanti kita nya tadi mayu lagi mayar tadi kita dulu belagu bukannya saya ko nah nya tadi ni tiak ke nama tu utai kedai kawam kita tadinya tu pengawak tu saya kelimparim gawai tu menjual saya tu tadi ne orang bukai tu tadi bisiknya nak menjual tu menjual engkanya kena ngumpul fan rumah panjang. Jadi udah tu lagi aku lagi ngelansak pengrami ba rumah panjang di sekedar rumah panjang di Limbang.

Ya, berkejap tadi peningkat semua lagu gawai, kumang gawai dari Raban Sidari KL. Jadi inti komposer bisi ninga jam kereta bisi ninga nama tu Satari Limbang. Nanti kita ngagak lagu gawai, kumang gawai ni tadi. Nanti tinggal ke menua Limbang, meh kasih meh tu dah. Limbang tu siti sebengkah menua. Kedi Sarawak meta sebuat kita baleka lagu kita au kasih ke kami tertinggal kita ke lagu. Kita betul aja peninggal jadi lagi ngelansa berita pengerami gawai kita di Limbang di rumah-rumah panjai rindu aku membaca atau ke ngelansa info tu tadi bunyi ke leban bisiknya tadi pekit pundan pun bisik pekit ngirup bia ngena butuh tusu bisik sida tadi berjual kena ngulih ke fan pun bisik kelimpah hari pekit kebukai jadi ke sekali tu inya berkawal ngau atu cara atau ke pengawak rami gawai tuai rumah letan anak muda tintiang melanjan lubai Limbang. Jadi sida itu berlabuh 31/5/2026 pagi berancau tikai munyi kaku tadi pukul 9 pagi niri ke tiang panji tanda gawai. Jadi sida dia nyebut panji lalu pia mega malam 31/5 kebenaran tulis itu 6 nih. 31/5/2026 malam pukul 7 nyentuh pukul 8 malam sisi bergambar ni atau pengawak bergambar berbala mayuah ni tiah ke pintu nombor pintu bilik pukul pintu 1/23 leban nanti kita nya tadi nya udah musuh-musuh jadi ingatnya dia gak bergambar nih mana kita nya tadi sebedau kita agi nama tu agi dapat tadi bergambar dulu jadi pukul 8 jaku hari tua rumah dinya persembahan pembukaan mencabut tiket bertuah pukul 8:25 nyentuh 8:40 lalu 8:40 nyentuh agi 9:10 malam pekin ngajat lalu pihak mega mencabut tiket bertuah kedua berlagu terbuka mencabut tiket bertuah ketiga lalu bisi dia tu megak pukul 10:15 pekit makan mei. Nada yang kena betak mei nama. Pekit berlagu kumpulan, zigzag game, pekit ngirup tua. Lalu berlagu terbuka, lalu 11:30 malam, nyentuh 11:50 malam. Nyedia kediri nyeradak kai pengayu. Lalu pukul 12:30 malam, nyeradak kai pengayu. Tu tadi acara anti-anti. Nganti malam manta gawai. Lalu aktiviti hari gawai. Kelimparinya pekit nyangka gula batu pemain gula batu berlagu kumpulan bisi city kumpulan atau ke city team tiga ikut aja pekit makan mi pekit ngajat pekit ngira udah dibaca aku tadi lalu bisi bayar ke tu utai tu ne penyertaan tetap bisi bayar ke kita ke tekenggau hanya RM2 berlagu kumpulan RM3 out. Lalu pihak mega bisi lucky draw atau special draw lalu pihak mega pekit atau ke atau cara 1/6/2026 pagi pukul 9 pagi lalu ke pengabang orang lelaki jadi pukul 12:30 hari gemporok makai di ruai lalu 2/6/2026 pagi numbang ke tiang panji nyak tadi program gawai di nama tu di rumah letan anak muda tintiang melanjan lubai Limbang udah tiga titik dah program gawai ke bisik di pansa aku atau ke dibaca aku ke sekali tu harap kita boleh info jadi mai warga nanti kita berarti ke program gawai tu dengan bisik sama engkau program gawai ba rumah-rumah panjai kita jadi engkau bisiknya sama nyak tadi beda atau tadi ya di Limbang engkau menua kita tu tadi engkau nak sama jadi kita ambil ke banding ambil ke nemu nama kini pengrami nama tu utai ke ngrami ba rumah panjai di Limbang kelebih lagi.

Jadi api yang mega peningat aku dekat ngelansak tu program hari gawai ba rumah baba rumah panjai penganan rumah baba betul ke buat tuai ke tu rumah baba rumah panjai penganan. Jadi pengawak sedai tu dekat berlabuh dia tu 31 hari bulan 5 2026 hari Minggu tu lah. Jadi pukul 10 pagi nyedia keranyai ngambil ngundiri keranyai beruai tuan rumah. Lalu pukul 10.30 pagi ngumpul beranyai atau kengias beranyai. Nintia pintu bilik nyedia ke buah ranyai. Lalu pengawak malam 6 lemai berapi. Lalu pukul 7 lemai beradu. Lalu pukul 8 malam jakut penglalu hari tuan rumah. Lalu pukul 8 malam dah jakob penglalu semayang kesyukuran. Lalu 8.20 makai bergemburuk beruai. Lalu 8.25 sesi bergambar berbala mayu. Lalu 8.30 malam poco-poco berbala mayu. Ianya rica gawai. Lalu pekit gawai ianya pukul 9 malam. Pekit ngajat induk lelaki, pekit kumang anak mit, pekit keliang anak mit, pekit bintang kecil, pekit ngiru air tuak, ngena straw, induk lelaki. Lalu pihak mega countdown, dikena nganti penatai pukul 12.30 malam, countdown hari gawai bersulang, ngiru air pengayu, sisi bergambar baru, family sporting sampai pagi, lalu karaoke, joget hiburan, ngirup, ngerbah keranyai pukul 5 pagi. Nah. Pukul 5 pagi saya gerbah keranyai. Lalu 1 hari bulan, hari 6, 1 bulan 6, 2026, pekit anak mit pukul 2 ngali hari. Bisi dia tu pekit cedok gula-gula. Lalu sambil nutup mata, pukul 2 lemai pekit ngiru air bungai kutak. Nah, bisi begadah tu. Lalu 2.30 lemai pekit kibak kanan. Aku nak temu pekit kini pekit kibak kanan tu. Lalu pekit orang tuai laki bini pekit nyepu lilin mulut tutup ngena mas ngau penang tutup hidung mulut lalu pian megap ku ketiga ngali hari pekit ngiru air bia ngena straw bebisi pekit kibak kanan pekit joget tangkap karan anamit. Lalu pia begampas tengah lemai pekit laki narit bini mana ke pekit tanah. Lalu bekenya tadi pengawak ke bisi diatur. Lalu pihak mega pekit orang tuai 31 sudah disebut ke tadi 31.5 pekit ngirup tuai kena seru pekit ngajat indo pekit ngajat lelaki. Lalu mega 31 pekit namit pekit kumang pekit keliang dan bintang kecil. Lalu nyat tadi sekedar atur program bak rumah baba kampung rumah panjai penganan Libang. Jadi kita terus perindang ngau lagu Siti lagu gawai hari Jeno Rina Jeraki ngagai kita ke bisi makai utai maya gawai tu tadi ngai ke pemakai kita nya di panggung mudua. Terima kasih lagu hari Jeno Rina Jeraki.

Ya, lagu Gawai Hari Jenarino Jeraki Salai Panggo Mukwe nah. Jiman-jiman mai kita mai gawai tu kai kue ja kena ban ke salai nah mai macam bansa jelo. Kena ban ke salai. Jam kita pukul 8.43 minit malam. Jadi genang atau cara atau katu program gawai ba rumah jalian kampung atau ke rumah panjang rantau kura. Jadi pengawal sida itu berlabuh 31 hari bulan 5 2026 pagi 6 pagi hari Minggu mansuh pulut ba laman rumah lalu ngias ruai derempu pekit ngias ruai paling landik atau ke paling kreatif inya wajib ngena tema hari gawai. Jadi pukul 5 lemai pengawal ngias tadi mesti sudah tembau laban hakim dekat ngiram mereka. Oh mana nah program tu. Lalu 7:30 pagi suka neka balama rumah. Lalu pukul 7 malam hari Minggu serumpuk makai baruai derempu. Lalu pukul 8 malam sembahyang gawai baruai tuan rumah. Cabut tiket bertuah pekit kumang keliang gawai namit pekit geratong. Pekit geratong berbisik. Aku nak kalak berumah kami tu berdau kalak ngado pekit geratuang tu pekit penjahit gamal. Lalu pekit ruai paling kreatif. Lalu 11:30 malam sembahyang air pengayu gawai. Lalu nebar ranyai lalu ngiru air pengayu. Lalu special request setiap pintu wajib nganjung wakil gawa bayaran RM5. Wajib lagu ni. Lalu pukul mudahnya ditangkan ke bayaran karaoke RM5 setiap lagu. Nang ngira bayar besai wajib nitih ke ripih nama. Pihak. Lalu hari Satu bulan 6 2026 pukul 11 pagi rumah terbuka atau open house. Pengawal ngabang nyambut pengabang orang setak ulu ngambil pengabang orang setak ilik. Berengkah ngabang hari ruai setak ulu. Lalu 3 hari bulan 3 bulan 6 2026 ini hari 3 ngilir bidai atau mus itu ngilir bidai. Lalu tema garik maya nikik ke pengabang berantau kura dia laki mesti kena baju batik atau baju buruang induk kebaya dress bungai atau ke ngepan iban lalu namit kena ngepan. Lalu pemega pekit kumang keliang anamit tu tadi ianya atur ya berumur 10 tahun ke baruah wajib kena tema gawai lalu orang kemenang kumang keliang dekan rimah himpang gak mata duit segua tim gak bisa nerima hadiah. Lalu pihak mega suka nikah di gawai kategori anak mit anak biak tak ke orang tuai suka nikah kategori anak mit pasiang gelang getah ngiga gula batu dalam tepung ngepit gelas kena penyepit makai roti gantung ngemai bol pimpung kena sudo. Lalu kategori anak biak tau ke orang tuai batak tali main bowling kena buah pasau buah kelapa makai roti gantung makai telur rebus ngau lumak guni. Nyak tadi atau cara sidak ya lalu cabutan tiket bertuah hari gawai lalu grand prize itu tadi inya mesin baso telefon bincang kau guest stove lalu semua tiket tu tadi berharga RM5 nanti ya kebesai kesebut ke tadi lalu barang elektrik baka ke berharga RM3 baka kipas angin kemit ngau mayu lagi price kebukai nya tadi ungkup atur program tau ka atur program ba rumah jalin rumah panjai rantau kura di berdamit Limbang. Jadi kita terus ninga ke lagu gawai BBC maupun BC keluar ke lagu gawai tajak ya Uka Iban ya ngemai lagu gawai maya ari gawai.

jadi ke penudi itu pendengar semua aku dekat ngelansa atau cara atau kata program hari gawai rumah girang menuang Lubai Tengah. Jadi atau gawai sedaya rumah menuang dia bising dia ke udah dipadu ke empat ikut tuai gawai sedaya dia ianya Inggu anak Sri Pandi Volkan anak Simon Ebah anak Iriang gau mongga anak pindah jadi sida dekat belabuh ngatur program gawai 29 hari bulan 5 2026 pukul 7 pagi ianya pergila nah pergila meresi pendam atau kengabas pendam lalu pukul 12 saat tengah hari sudah pulari pendam lalu ngancau tikai lalu pekit nyurak gawai ungkot 6 minit pukul 3 lemai lalu pukul 3 lemai begak pickleball orang lelaki lalu 4 lemai futsal orang lelaki lalu pian begak pukul 3 lemai kena 30 hari bulan 5 2026 ianya kategori sukan ikan amit kategori 5 hingga 8 tahun gigak gula batu dalam tepung ngisi air dalam botol ngena span main roti gantung lalu kategori 9 hingga 12 tahun gigak gula batu dalam tepung main pecah gelembung ngisi air dalam ngena span main telefon rosak ngau main roti gantung lalu pian megak sukan ikan rindu kena 30 hari bulan 5 2026 ianya pekit nendang bisin ngena botol pekiat niup dian ngena penangkup mulut ngau hidung atau kemas lalu ngiga gula batu dalam tepung pekiat makan mi pedas pekiat ngindiak gelembung lalu 30 hari bulan 5 megas sukan ikan amit sukan ikan orang Indo ngau lapas tengah malam pekiat karaoke terbuka lalu pe mega pertukaran hadiah nyilik hadiah hari gawai jadi pertukaran hadiah setiap bilik rumah panjai lalu moga bisi diatur 31 nya peningah hanya pukul 3 lemai nikik ke jerami pukul 7 lemai gemboruk dari sebilik lalu 8 malam makai gawai baruai 11 tengah malam peket gari gap anda mit pukul 10.15 gemboruk baruai tuai gawai 10 tengah malam semayang merekat pengawak lalu 10.40 bersemayang ngajat pengawak mandang kajat lalu pukul 11 jaku lalau hari pengerusi gerempa Indo pengerusi seberkas tuai gawai tuai rumah ngau temenggung lalu 11.50 nimbang air pukul 12 malam ngirup air pengayu lalu 12 tengah malam ngirup bekit ngirup tuak lalu pukul 1 pagi berami sampai pagi. Lalu pihak bega atur 1 bulan 6 2026 pukul 3 lemai gemboruk batiang pengingat pukul 4 lemai ngetas pintu tak kengabang lalu 2 lemai lalu 2 bulan 6 2026 3 lemai nikik ke pengabang Indo. Lalu pihak bega atur program 2000 nutup gawai 3 bulan 6 2026 pukul 8 malam gemboruk baruai tuai gawai fancy dress terbuka 8.30 malam semayang 8.45 malam jaku hari tuai rumah tuai gawai, tuai rumah, penasihat J3K, jaku hari terpenggung, lalu 11.30 malam, ngerebah keranyai, 10.30 malam, pekit joget pasangan, lalu 11.15 malam, pekit ngirup kopi, pekit makan aiskrim air tua. Hanya tadi, sekedar program atau program gawai di menua kita di Limbang, sekedar pengerami di rumah-rumah panjai ke sempat di giga aku. Nah, jadi, terima kasih, gaya-gaya bala peningah, ke Meruan Mugolai aku 9.15 pukul 6 tutup tadi nyentuh lagi pukul 9 malam jadi ngonya aku ninggal ke kita engkau lagu ke penudi kita ke malam tau.

0: pada tahun ini. Dato' Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
1: Sehingga bulan 5 saja dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu aduan daripada pihak awam. Itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya port dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan di kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
0: Dato' Ruslin Jusoh. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumpulan bahan dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan, lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan jagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri Sembilan akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya. Walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu, JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Undang-Undang Antarabangsa dan Piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak pengendali Kuching City FC, Aidil Sharin Saha akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Dato' Fazrudin Abdul Rahman berkata lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, kejohanan trek dan padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa pelari berusia 22 tahun itu semakin hampir mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri, iaitu 10.09 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito 28 hari bulan 5 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadiah diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegak Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Maya tu, Tuai Pemegai Menua, bisi nyain kad Minggu Kerja tidak diserah ke Pengari Pengakap Jordi Ko, ke berumur 11 tahun. Berjakup bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebileng ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur, nyentuk kedua hari bulan 6-nya, kena ngumpul belanja hari pengawak ti diperjalai ke gerempungnya empu ti oleh ngelatih sidak, ngembuan disiplin ngau tanggungjawab. Kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbangannya, Maya Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemega Siti Ari Aktiviti Sukung ngemujur ke programnya. Program tu, kais minat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngemuan semangat volunteer dan menggak bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar oleh bersemekiah serta ngemuan jati diri di Dudi Ari Ilak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang buat-buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: FM di Sriaman 89.5.
1: Aku Edman Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kawan.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
0: Nyamai yang main mentipi ya?
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pen, Mac. Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tungku aduraman dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant nunonang ngau ke buka. Itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2005-2006 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my. Tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak cemahilah.
2: Udah datai ba Maya Kitai dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba

Iya, gawang lagu ke terubah ya. Ferris Leo gaw, Richard Lee berbuti maya gawang. Okey, pemerintah malam muka ya. Malam tu ya, malam hari 4. Kena ke 28.5 hari 4 mega sehari tu ya. Okey, kita ke agi dengan kami. Terima kasih, Mayu-Manyu. Tadi sudah mendengar sadar limbang 3 jam 6 hingga pukul 9 malam ya. 3 jam pemerintah malam gaul DJMA tau ke TUD County yang boleh dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Ngena 101.3 FM gaul di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Agar ke program kita terang di Dinga ungkap ya malam tu ya. Bila kita ke nyangkanya baru sangkai bak menu awai. Okey, baru belalak jam ke dia tu ya dengan kami. Terima kasih manyu-manyu. Merida kita engkau lagu-lagu gawai kau dah disedia ke ungkap ya malam tu ya. Hari lagu berpadu nyawa. Ferris Leo engkau Richard Lee temukan lagu lama hari Michael Jemat engkau Penny Lily engkau lagu sedua ya joget hari gawai engkau kami YFM segulai sejalan.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Senang hati nyambut gawai lagu di sana Jena Rino Jaraki. Kita ke baru buka radio hingga kami ke malam tu. Pemberian malam, terima kasih ya. 9.34 minit malam, kita berhati ke Gayari. Ungkap ya, malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumu pagi lagi. Di pelabak ke bisi hujan ba sekedandur di bagi benua Seri Aman, Kapit, Bintulu, Miring, Galimbang. Ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Betung, Serikai, Sibu, Gak Muka. Gaya tasik di benua kita bergelombang 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi angin berpuput dari barat daya engkau penglaju ya 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Kesuh pengangat engkau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Maka selama pukul 10 kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Agi merindang kita tu lagu di Sada LX1 Kejlemanggau Laila BJ Joget Ai Pengayu. Terus kami pemerintah malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, singgah dulu di FB kami. Apabila kita kesian ambil ke peminta. Okey, terima kasih Intan Bakit MA. Sebab juga sedih konti minta lagu Gawai Remain Franklin Joget dari Gawai. Kena berindang semua peningkat kita ke malam tu. Yang harap kita berindang selalu Gawai ngagai kita sebilik begitu. Terima kasih Intan Bakit. Kedua tu Clarence Cundang MA bedah mulai ke diri ke menua tu laban ke Agi Gawai. Sempat lagi tebah ke lagu Mawat Tungkat Semangat. Ui, bedau dalam sistem ya. Okey. Nita Sapit Kandau. MA di Seloi Sibuti. Mana gari ke malam tu? Benar dengan Nuan. Minta lagu Segelas Air. Gawai kena merindang semua. Kabar-kabar. Ya ke ngelalam eh. Okey. Ya ke jauh. Enggak semaknya. Ngarap ke terperindang malam tu. Terima kasih. Bibiana Robina. MA Panas di Sio Kandis. Malam tu. Kokia. Tadi bisi berguntur. Tang. Hendaknya di Gak Hujan. Kokia minta lagu Tua Darah. Ari penyanyi kita itu Enya Sapa tu ni Jessica Timah engkau Gilbert Gawang kena merindang semua peringkat-peringkat kita kaban-kaban FB engkau grup WhatsApp kekanya sama gawai ngagai semua bala kita. Terima kasih Bonifest EP ya. Bisa nyapa kita di Selepin MA minta lagu gawai Ricky L kena merindang semua kaban ke ngelala. Terima kasih Lengunai Nai MA minta lagu gawai kena merindang Madam Doris Tuan Rumah Ngadan Dalek Ngagia Melia Suitun Isah Langgu Indai Nancy ngau semua bala kebuka meh ngarak ke terperindang ngau lagu ke ditebah. Terima kasih Nicholas Jarau MA Akai-akai Benung Rami Melah Pinang kami bak rantau Sabuang malam tu nyangkung ngan sari ke kaki neh Mami Abang minta lagu gawai dari Romless Walter kena berindang semua peninggal-peninggal Y ngagai nuan mga MA kokia selamat hari gawai nuju nuan. Terima kasih Ibas Liben toka Abak Dum di Semunjan MA minta lagu Melissa Francis kena berindang bala-bala ke ngelalam eh kukia pesannya selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai. Kita terus sedia ke lagu gawai Raban Kuaya TTP lagu Sidaya Selamat Ngintu Gawai. Kedua lagi kita nginjau lagu Rishah Payeng engkau lagu ya Ari Kaban Nyau Nyadi Pangan.

Syah, apa ingat lagu yang hari kaban nyadi pangan ya kaban kita I pemesai perubat bagi ngelik ya. Okey, selamat malam. Kita kaki ni kami pukul 10.07 minit lagi ya. Kita semua mendiang ke berita malam hari kami di YFM. Lagi nyapa bala kita kaki mendiang ke program kami di selampur menua kita. Bala kita ke benar dereba jam ke dia tu mulai ke diri atau ke mansang gawak kini Y. Okey, berjumat ba jalan alun ngambil ke sama likun datang ke palan ke di tuju ya. Anang kita nyat dereba berculik-culik ke handphone fokus sebab kita ke benar dereba ya. Ingat juga pesan kami apabila kita guna dereba bak sebelah jalan alun Pen Borneo kita ya, anang agak piten haram kita sama-sama berbahasa engkau raban pengguna jalan alun ke bukai. Itu lagu di sada Jeffrey Nyaloi engkau Winnie Albert lagu ya, ianya Begawai Atas Kapal. Kabar kita nya kembali untuk ya benung gawa bak tasia keniwai agulih dengan kami secara online kena RTM klik. Terima kasih manyu-manyu.

Jam kita pukul 10 malam. So, malam peringat malam tu kami kena taik ke berita malam hari YFM Iban Kucing kena ke malam hari 4/28 hari bulan 5 tahun 2026. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tuno Peng netap ke Hari Raya Aidiladha di Sarawak ke tahun tu dihintung gau likun kalai orang Islam tidak tanya gai pengawal ibadah korbannya ditetap ke majak manyuh jelu korban ti majak nambah megangayan ke ekonomi rakyat udah majak manah kelimpah hari tinggayan ke mensia manyuh udah majak sedar ke guna nyimpan duit ninti yang bulan dikenam jalai ke ibadah korban ia megang muji Banurang Ridewan Bandaraya Kuching Utara DBKU ti udah nyimpan duit intiang bulan dikena berjalan ke ibadah korban tinggayan ke pengawannya uliah di langgur engau tumu. Dulu lagi harinya Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari ti lalu menjadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Gedung bisa menjadi pengawan duit nyerah ke daging korban Sitak Kaunsel Negeri Gedung bab Masjid Al-Kautar di gedung sehari itu tadi. Program itu mengukur 26 ikut capi ianya 6 ikut ke diberi kaban Parlimen Batang Sadung 19 ikut dari kaban Kunsil Negeri Gedung Gau Siku lagi dari Agrobank 150 ikut orang dari 21 bengkah genturung pendiau bisa terima daging korban bab programnya.

94 buah rumah panjai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban bisa nerima agih belanja projek Mid Menua Pesisir MRP kelebih hari 1.22 juta ringgit bedau lama tu keudah dalam post Facebook rasmi ya sehari tu tadi. Sapit Premier Dato' Amar Douglas ugah embas madah ke agih belanjanya diberi kena nyukung program ke Mensia Manyuh kelimpah hari dikenal meri pengelantang ke Mensia Manyuh agih belanja MRP itu bisi dua komponen besar ianya tulung ngagai komiti pemansang gau pengelikun tumpuk pendiau J3K serta Biro Induk Rumah Panjai berserimbang gau arit gawai tika dintu ndak lama lagi. Pengawak Nur Jerah ke cek duit MRP-nya diatur bak rumah mendit unsu, penom, ulu paku di sepauh. Kelimpah harinya, perintah megawisi meri agih belanja RM5,000 ke tiap pintu rumah panjai dikena sidanya ngadu ke rumah. Daging hari 16 ikut capi bisi disadung ngagai Mensia Manyuh basita Parlimen Santubung berserimbang gau program ibadah korban ke tahun tu. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ke programnya ngayan ke pendegap gempung antara agensi perintah kompani luar Gau Mensia Manyuh lebuh hati ngemujur ke pengawak pengasih. Ia maksud ke jakutu bak program ibadah korban Parlimen Santubung ke diatur bak kampung Bintawa Hilir di Kuching. Daging korbannya di Sadung berenggat bak sita Kaunsel Negeri dalam Parlimen ya ianya Pantai Damai Demak Laut Gau Tanjung Datu. Berbangganya Dato' Sri Nancy madah ke pengawal tingangkat ke pemanah bangunan Komiti Pemansang Gau Pengelikun Tumpuk Pendiau J3K Kampung Bintawa Hilir udah tembu undar. Bangunannya dia tu udah boleh dikenal mensemanyuh gau lantang serta likun. Ia mega bisa beri agih belanja RM8,000 ngagai J3K Kampung Bintawa Hilir gau RM8,000 ngagai Masjid Darul Islam Bintawa Hilir. Dia kena nulung sedanya ngatur manyuh macam pengawak ke Mensia Manyuh. Pengawak nyeruri atap Masjid Darul Islam Bintawa Hilir mega dekat di Pejalai ke ngena sawup ari agensi ke Bekaul. Nonyong ujung ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching kena ke

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito 28 hari bulan 5 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadiah diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegak Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Maya tu, Tuai Pemegai Menua, bisi nyain kad Minggu Kerja ti diserah ke Pengari Pengakap Jordi Ko, ke berumur 11 tahun. Berjakup bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebilang ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur nyentuk ke 2 hari bulan 6-nya kena ngumpul belanja hari pengawak ti di pejalai ke gerempungnya empu ti oleh ngelatih sida ngembuan disiplin ngau tanggungjawab kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbaik banyak, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemegah Siti hari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, guys minat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngembuan semangat volunteer dan menggak bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar oleh bersemekiah serta ngembuan jati diri di Dodi Ari Ilak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluarkan.

0: parcă YFM IBAN.
1: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedanya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: YFM, Segulai Sejalai.

0: kita tiatu menung mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Terbaik aku, saya terima kasih ya. Lalu kat mereka selamat hari gawai. Anggai semua orang bangsa Dayak, kengintu.

0: harap kita nyaga penglikon jalai mah. Bila buah kita nya teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu teriba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak jadi Siti tak utai kat sebut yang aku itu ianya ini aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Ya, terima kasih lepas pagi dengan kami pemerindang malam mengkabian malam tu ya 28 dari bulan 5 tahun 2026 ni mu angka malam tu nya benung kiruah bergagak ke kuih kini wai keduanya ok laban ke benung beranda engkau pangan diri benung abas bubu ni ok nyangkung DJ MAD Konti ya suara kita ikagi berperindang berjam kedua pemerindang malam kita ok lagi aku nyapa baru balik kita di FB kami balik kita ketika berpinta ke lagu nada salah tahu aja anjung peminta kita di FB kami YFM Iban ok tadi dah mendingkan lagu di sada Douglas D kau lagu ya Bunga Maya Gawai. Kita terus mendengar lagu tu, lagu di sada Bobby Chloe. Engkau lagu ya Aku Ukai Ipak Nuan. Udah mendengar lagu gawai Cliff Edison. Engkau lagu ya Sesingkap Penganan. Terus mendengar kami secara online dengan RTM. Klik tau ke channel MyTV di Bandar Kuching. Agulih dengar kami dengan 101.3 FM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu penggak pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerainya mai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ia sama berjalan ke pengawal ke Raban, penjaga penglikun ke Raban, penerjadat di menua kita di tu ya, ke berjalan ke pengawal Rambau musim pengerami Gawai Dayak 2026. Ya, singkat baru di FB kami, Kennedy Ama MA, selamat bertugas malam tu di Lambir Miri Ninganuan, yang minta lagu Seperti Bungai Jarau. Ricky Anderson kena merindang semua peningat kita, harap kita perindang. Selamat Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai. Okey, selamat tugas Ninganuan di Konti. Terima kasih Kennedy. Mary Jalo Ujo MA di Suang ningat kita ke malam tu minta lagu Buka Pintu Buka, kena merindang bala kaban-kaban kepada Tinduk Meh Josephine Jampo, Mary Bon Martin, Uncat Sebilik Grace, Adam Holyfield, Ara Evelyn Minah Dipakan. Selamat Gawai Dayak ngagai semua bala kita. Ya, bulan pegari minta lagu Segelas Air, lagu Gawai MA Ricky L. Kena merindang dirimpung ngagai bala kaban FB ngagai semua kenglala meh habisi lagunya ya. Andi aja, terima kasih ya. Jessica Itan si nyapa di Bau Manah Gari ke malam tu MA. Benar dengan Wan, terima kasih. Anita Nawai minta lagu Gawai. Kena merindang semua kabar-kabar kenglalam eh, bala kabar belayan, bala menyadi. Diri serumah bak engkerbai di Pakun Separuh Din dengan Nuan Mega MA. Selamat bertugas. Ngarap ke Gawai ke tahun tu. Semua kita nya buliah pengelantang. Lily Anthony senyapa kita yang minta lagu Gawai. Kena merindang semua peningat kita. Kelebih lagi ngagai kumang ati ke benung ngulung kuih batang buruk malam tu. Ui, benung agak kuih ya. Selamat Gawai nuju semua bala kita. Terima kasih. Sojo sama Reno MA di Tuba Ulu Sebuyau Ninganuan minta lagu Ricky L, lagu Gawai. Kena merindang bala Isan di Linggadin, Indai di Sibu, Zilahani, Amelia Miruchat, Richa Unup, Mary Bon Martin, Roslia Jupas Telagun, Samuel Stevie Stilov, Eric Jang, Daniel Petrus Inchan, James Anya Morrison Manggi di KL. Kaban FB ngau semua kenglalam meh ngarak ke semua kitanya terperindang. Sudah meninggal lagu Gawai, Selamat Gawai Mark Bernard. Kita meninggal lagu lama di sada Roslina, Burung Dalam Sangkar.

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Desi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mari

10.44 malam. Okey, nyerbari gawai mega ya. Dia bisa diatur pengawal kempen merik darah gau peringkat dalam tubuh nyerba hari merik darah sedunia 2026 kini berjalan ke bulan sabit merah pampang stampin. Dia kena ketiga hari bulan 6 hari 3 10 pagi pukul 2 ngali hari ba maiden sembriang 4 hari bulan 6 10 pagi pukul 2 ngali hari di Farley Kuching kalai kempen tembaga di berjalan ke di kena tentu ke stok darah cukup ba pengawal perubat di Hospital Besar Sarawak ya kalai penerang sila atau telefon ngagai Charman. Okey, ianya kempen merik darah engkau peringkat dalam tubuh MRC Stampin Pampang Stampin dipenagai Wendy Tan Mui Ping dengan nombor ianya 019-8182-244. Okey, kita lagi berperilang lagu gawai Ruby J engkau lagu ya pengingat bergulai gawai sudah menikah lagu dipinta pendek kita Ari Lambir Miri tadi ya. Lagu disada Ricky Anderson Sepatiang Bunga Jarau.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Ya, balik kita ke Baru Dah Ngemas Rumah Bertanggung ke Bangku Baru. Ni nemu TV baru kini wai, kipas baru, macam-macam lah hutai ke baru ya. Boleh menantu baru bergagawai tu wai. Okey, kita lagi berbintang selingkang ke jam ketiga romantika wai. Lagi bisi lagu gawai, nangkan kita lagi Anang Irawati ya. Lagu Ricky L, Segelas Air.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikenak kita ngena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita nya tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok pedih mimi atau pelabak ko
2: iya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik kebetul. Nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngami ya ya tang perangai orang kena ngelala talah kage ngami otik kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusaknya nyat tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita ti ngelala Tuhan bak kita ti ngelala Tuhan kita ngami ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang nemiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan bimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan ngami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya megak orang boleh manjuak kita.
3: Yeah. Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, sebelum sejalan kau, kami dah tiba awak kita dalam program Romantika Y. Okey, kita japan Romantika Y tang agi bisa lagu gawai ke dirintai ke aku kepala kita agi dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, itu nyadi di Johor Baharu ya. Bak sebengkah program Ibadah Korban ke diatur bak Kampung Tenang Sungai Tiram Johor kemari ya. Okey, sidak ia begau dah begau si lelaki itu tadi kena tandu jelu kerbau ke lepas hari tancang tali ya. Okey, nyerang lelaki itu ngujung kia tadi patah rusuk tular rusuk muak ke kibak ya. Bab video ke dikongsi ke Malaysia Manyuh dalam penglama ia 40 second mandang ke jelu kerbau tu ya, kira ke nak nemulah ngeram si kini wai agresif yang nyerang bala manyuh ke benung Samangulu. Program ibadah korban ya. Okey, warna celum ya tu tidak ke kita buat video ke viral. Kalau lelaki ke balat bakalnya udah ditaban ke berubat ngagai hospital. Nama-nama japa ngawak ya. Tentu ke kita nya berarti ke utai ke nyadi ngelingi kita wai ngambil ke sama belak likun. Lebih kita ke dereba megak kadang-kadang api gadungnya enggi kita itu kadang-kadang lebih kita ke baru dekat peringkah nyetat ke kereta kita motosikal kita kaban kita hari simpang kebukanya megak ya tajak pen api dah berbalik mirah tidak yagi ngelaban api mirah anak berkenyau lagu ni Halbert Band lekas sampi kena lagi Excel andai dapat ku undurkan masa dalam Romantika Waikitai.

29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke bak radio YFM ngam buka Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit bak semifinal SCSJ ke 9.

Ya, sehari itu hari 4, pagilah hari 5. Nya dah berasa, udahnya hari 6 gawa hari Minggu. Tambah lagi bila kita ke Nadai gawa, udah ke misi. Tentu yang ambil peluang hari 6 gawa hari Minggunya, berengkah mulai ke diri. Kira ke kemenua, tau ke kedua nyangkanya ke misi, ngelantang ke hati. Nyapa dulu dengan kita di FB kami. Aina Clay MA, sahabat tugas di konti yang minta lagu Florence Hyde. Okay, kena merindang semua bala ke ngelalameh lagu baru hari ya. Okay, terima kasih. Kedua tu ianya Margaret Unci yang MA, lagu Seperti yang Bunga Jarau, kena merindang. Kaban dia Ricky Ribot and Desmond, Annie Tinggi, Mary Ben Martin, James Anyau, Stamos Davis Jelof, Mami Abah Anita Nawa, Eli Spencer, Ngagenduan Mega. Selamat bertugas, selamat digawai Gayu Guru Lantang Senang Uha ke kiamat dia ya. Baca neh. Okey, ketiga tu ianya peninggal kita. Okey, Flora Daly MA minta lagu Florence Hyde. Gawai Roy Jilum, lagu gawai Nunut Kurak Maya Gawai. Okey, kena merindang semua peninggal kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang Lina Bugis MA minta lagu gawai, kena merindang semua peninggal kita. Kepisih mending ke radio malam tu ya. Ngarap ke terperindang. Terima kasih Lily Anthony. Kepisih mengat nyapa, kita minta lagu gawai, kena merindang semua peninggal kita. Terima kasih ya. Kesekal itunya Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Skrang. Uncle Lily MA Benoning Anuan yang minta lagu Romless Walter, kena merindang semua. Kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh kok ya. Angga genuan megat selamat bertugas di konti. Salam sayau, salam rindu selalu. Selamat gawai ngagai semua bala kita kok ya. Kesekali tu Emilia Miru Chadari USM Pulau Pinang Angan Amai MA, malam tu ia minta lagu Lisa Francis yang merindang. Endun Stemmer Stevie Stilov Erijang Daniel Samuel Modin Emilia Sam Peter Tingkau Kujam Sabah Sojo Soma Rino Roy Kuang Catherine Robin Sinonedi Michael Elmi Polimasin Rosliau Lina Bugis Ricky Rack Bibiana Robina ngagai abak ngemak ya malam nyadi ya kiko ini. Okey, nenek tersayang kau kia ini ya, Mary Ball Martin, biar mengat genuan mengat MA. Selamat bertugas sebagai mak ngau abak ya. Minta anti bak airport kucing. Okey, pukul 1 ngali hari 30 hari bulan 5 tu lah ya. Okey, kena kari 6 kira kesempat lah. Ini acara tak kenyalang nih, lebuh nuan kau dah tamak ngagai kereta. Terima kasih Emilia Amy Richard, selamat kemisi pulai ke Sarawak ngagai nuan. Okey, nyapa baru balik kita lagi. Kita terus merindang dengan lagu di sada Reza Reho Gawai Data Yagi Kekiau. Dan berikan lagu Rebuy kita Romantika Why You Are The Reason Callum Scott. Okey, dan berikan lagu Florence Low Peminat Nuan.

Yeah, malam tu Florence slow dulu berlagu. Kita kena lagu Florence Hyde. Malam pergi lah aku masang ya, ya. Ana Irawati. Okay, Alexis David Biju, M.A.'s of the Gas, mana gari di betul ni dengan Nuan tu. Kekia, ia minta lagu. Dan berhidang kabarnya, Cecilia Marlon, Sylvia Andrew Barda, Ellie Spencer, Caroline Mead, Marjorie Albert, Abby Mary, Angelina Mieng, Dawa Tenggoling, Chindu Embuyau, Stephanie Langi, Melsey Bulan Pegerindu, Catherine Robin, Agnes David, Stamos, Stevie Stiller, Folly Mousing, Alex Dalta Bina Watabarau, Mami Chan, Lisa Munga, Silian Lin, Kanyan Rejab, Lini Ying Liang, kau semua kaban keng lalam eh. Ngarap kata perindang selama gawai daya kekia. Jonas Tulang MA berdapulai laban menua rimbu kesama aja kekia yang minta lagu kena merindang balakaban kesama profession lah bakaya. Baka sida Gelengi Seli, Becky Uthin, Helena Sia, Joseph, Lydia Badi, Yvonne Karapa, Georgina Dixon, Nadira Abdullah, Anita James, Jingan Love, Laura, Fred Hop, Love, Andu, Anna, Christina Ali, Regina, Kintan, Jua, Jim. Ngarap kata perindang ke kia. Catherine Robin di Tabuan, Kucing, MA minta lagu. Gawai kena perindang, kawan belayan, kawan-kawan FB, Indai Tony di Seratu Adin. Ngarap ke boleh bertemu. Maya gawai ke dekat datai Shasha Amanda. Nadai pulai gawai tu MA, 1 hari bulan ngabang. Ngagai bala menyadi, nyajak meh ke kia. Minta lagu, gawai Misa Francis. Kena perindang, kawan-kawan ke ngelalam meh. Tindak lagu hari Margaret. Lagu bergawai atas kapal menti bisik ya. Udah ditebah tadi ya. Lagu kebuka yang kena sempat tebah malam tuai. Pagilah MA nebah ya Nerawati. Tanjur Maung, so tujuh. Lagu gawai kita dia menikah lagu Diana Shini. Isi artiku dalam program kita Romantik Gawai.

Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketegas tintiang, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuah anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketegas bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik kegayu nguan menua, minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Ya, terima kasih semua. Kita ke Dajuan DJ May dalam program kita berbincang malam jam ketiga Romantika Wine. Okey, Robert Ganja, Robert Megagi mendengar program kita. Terima kasih ya. Lagu-lagu ke dipinta keduanya laban kena sempat ditebah pagilah. Okey, nguji nebah lagu-lagu ke dipinta pala kita pagilah. Kita bertemu baru pemerindang malam muka pihak 29 dari bulan 5 ya. Bersama pukul 12 kita mending ke Timang Kerbak Tawas. Okey, bala kita ke Benung nyimpan betipan ke Gari Kerban kedekat di baik kita pagi lah. Engkanya mupuk pulai kemisi pagi lah ya. Okey, ngarap ke Nadai Utai ke Nanggul Nekul. Pejalan bala kita ke Mindah ya sekali ke ngena peringkat pengangkut dirimpu tau ke depan. Peringkat pengangkut Mensia Manyuh ya bas kini. Atau ke kita ke depan bilun. Okey, hanya ke Samalikun datang agai palan ke dituju ya. Tiga lagu ke dirintai ke ungkap ya Romantika Wine kita. Astrid S Ngau Brett Young I Do lagu riba kita. Mendingkan lagu Bidayu Seribu Suak Lagi Michael Gayut Ngau lagu ke penudi Karen Libau Seminak ya. Ungkap ya malam tu pemerindang malam. Terima kasih semua. Kita kegini kami di selampur mula kita Sarawak Bumi Kenyalang 101.3 di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Tau kegini kami secara online ngena RTM Klik ya. Ingat pesan DJ May untuk bala kita ke baru ke lelak malam tu ya. Tinduk engkau hati ke lantang, tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Jangan lupa untuk bahagia.

0: feel like I'll be okay.
1: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti denan. Nasib kami dua denan diasuh oleh sidak Datuk Jabu tu, Tuan Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Stik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Dalam tiap itu utai ke
2: dikerja
1: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amatnya tadi. Ti itu ada lebas, ada limit munyi ke jaku ke hari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian setua lagi.
1: Betul. Ya. Nya kebuah anang ka kalau nak bentang-tang munyi ke kita.
2: Cara muntang tu ya suah kemudian setua tu.
1: Betul. Nya kebuah orang pada baru yang panjang. Sebenarnya penuh sadata lagunya.
2: Ya lagu tempat cak. Berunding panjang sebedau penuh sadatai. Kemudian nak.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Ngikir ya gunyum. Sama mana?
1: Tasik menua kita itu. Yang nama kebua. Setiap kali dia tutup, kita nuduk kasih. Kita mendaknya penua uras. Penua kau kerja roti. Umbang kacang. Bisa mengganya tutup. Untuk buang. Kadang-kadang yang bisa enggak kita sudah lipar. Pada kali dulu ya. Tinggal kurang ya. Nama punya tutup. Kadang-kadang yang bisa bunyi ke lagu. Teringat kita tadi ucup. Jaga ambil pemesir yang pak menua kerja tutup. Ucup. Kain tentunya tidak. Semua malas baru ngalai kita. Lalu kita ditinggal. Enggak perlu syah. Tidak disadar. Nyanyi ucup. Jaga ambil pemesir yang pak menua kita.

0: Tun, tun, tun, tun.
1: Ah, yes.
0: Dito, dito, dito to ngatu nyamai kolomi dito, dito to napau kolomi.
1: Oh, dito ya?
0: Aw, oh.
1: Dito tu padahal nyamai nak.
0: Oh, ngatu, ngatu, ngatu.
1: Barang tuah, ngatu dito.
0: Eh, tun, nama matu si kana luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napau aja, nyukainya muka sejam. Tua dito. Elak deh, aram.
0: Aw, aram, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah dito, nampulai pulai tua.
1: Eh, yes, yes. Ukain dito aku pakai mutu tadi. Nih, ni mutu aku. Nih, mutu aku.
0: Nyir, berada nyir.
1: Mutu aku.
0: Berapa ramai mutu tuan was, tuan tuan.
1: Mutu aku. Ah, luan ku berdoa biar ki. Udah gatal pati.
2: Ah, tak apa nak lama kita ngetu pas siti-siti tidur. Anang nak ingat ngelok mutu sikal kita. Pencuri tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngeluk mutu sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan tuan.
1: Ah,
0: bukan itu pula itu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku ke kunti ketiga lagi.
3: Maya kaba nyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani angga YFM.

Perambu manah pejalan kita. Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Ginat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang baka pandang bulan purnama. Selamat.

0: Tun.
1: Ah, yes.
0: Dito tu ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tu napau kalau mi.
1: Oh, dito ya?
0: Au.
1: Dito tu pada nyamai nak.
0: Ngatu. Ah,
1: baram tu ah, ngatu dito.
0: Eh, tun, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napau aja nya ukainya mangga sejam tu dito. Elak deh aram.
0: Au, aram.
2: 5 menit udahnya.
0: Udah deh tun, ampun lah itu ah.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, benar nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan-tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku bro biaki. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duer. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri dak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucien.
0: Tuan-tuan. Ha, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku kekunti ketiga lagi.

0: Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita di tengah hari.

0: FM. Niaga bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia gak nolong. Pesan tu area ku Natalia ni anggawai FM.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalai.

0: Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ning tiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: YFM.

Pengerah Pagi YFM.

9 pagi hari gereja Anglika kena 29 hari bulan 5. Keterbatu aku dulu ke mari selamat pagi guys semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson tugas bulan hari gereja Anglika. Ku kemai kita sama sembiang waku pagi tu dini nur kita jamaya tu. Awak kita berengkah kari sari tu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih setelah puji yang kaya Tuhan. Tiap hari kita lepas ni sudah merik kita malam tilikun. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut terima kasih ke semua berkat sudah beri yang kaya kita. Sampai kita. Alatalah teman kuasa apa kami tinggung buan pengasih yang pengerindu. Kami sampai ngadap nuan pagi itu lepas ni kami Tuhan terima kasih. Kesemua pemanah kita terima kami dalam hari kita sudah. Lebih lagi kami beri puji lagi Nuan Tuhan ke pengerindu. Nuan tip madu besai. Tidak nebus kami riduso tamai pemati. Kami minta Nuan Tuhan beri kami hati tip berperagam ke pengasih Nuan. Ngami kami tahu muji Nuan ukai semino ngembulut aja. Tanggulah kami. Sampai itu minta kami nama anak Nuan Yesus Kristus di Tuhan serta penebus kami. Amin. Baca kita hari pagi itu, hari Bob Kudus pagi itu diambil dari Injil Saint Mark bagi 11 berengkah dibaca ayat 12. Hari Siti lebuah sidok pulai hari Betani. Ia lapar. Lebuah ia terpedok ke hari jauh sepun kayu arak tip berdaun. Ia mansang ke kayunya dekau ngigok buah buk kayunya. Lepas yang datai buk kayunya, ia nanti temu ke buah. Buk kayunya, tak seminok daun aja. Labannya, nak ukai musim buah harap. Ia berjakuk, lalu berjakuk dengan kayunya. Awak ke orang, nak lagi makai buah nuan. Sidak murid ia, ningonya. Sidak datai di Jerusalem, ia tamak ke rumah sembiang. Lalu berlabuh muru orang ke berjual berbeli dalam rumah sembiangnya. Ia nungkup ke meja orang ke penukar wang, ia bangku orang ke nyual burung acang. Lalu ia nak nyagi orang mai utai dengan rumah semiang. Nanya ia ngajak orang mayuh aku ya. Nak udah tulis rumah aku dekat-dekumbai rumah semiang ke semua bangsa. Dan kita udah ngagak ia jadi sarang perumpak. Lalu sidak tua imam kau, sidak pengajar adat ni kau nyok, sidak majak bergigok ke jalan munuh ya. Laban sidak takut ke ya. Laban semua orang mayu lah. Belu alit hati ni kau ajar ya. Lebuh hari nyok remai, ya kau sidak murid ya pansut hari negeri nyok. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah salah. Sampai kita ya. Pak kami di surga, kami beri puji ke Jakub Nuan. Sudah dengar serta baca kami tadi. Saub kami ngau kuasa Ruah Kudus Nuan beri merti ke Jakub Nuan lalu nidiah kajian Nuan Tuhan. Pagi itu kami menggap sampi ke semua minsio dalam dunia itu. Kelebih lagi sidak ke menua tusah. Jamai itu ke tegal penusah ke bisik nyadi dalam sekedok menua di dunia itu. Sampai ke semua tuai-tuai, ke megai menua, ke bisik penusah, ngau penyarut jamaya tu. Saup sidak mutar ke penyarut, ngau penusah, ke bisik nyadi. Sampai megau pagi tu, sampai kami megau sepagi tu, ke sekedok menua, ke bisik berperang. Ngau pengandiri, kami sampai minta perang, ngau penyarut, di bisik nyadi, tau badu lagi. Lumisio, tau dia berbayak, ngau pengandiri.

Siang megok ke menua kami Malaysia kelebih lagi negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua ke megai kuasa dalam nua tu ngambil sidoyo diri yang nua Tuhan. Kami nyerah megok ke murang ke ngintu pengelikuan dalam nua kami bala sida polis ngau sedadu ngambil sida megok diri yang nua Tuhan. Sambil itu minta kami nama anak nuan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, pai kami di surga, kudus menama Nuan, datai perintah Nuan jadi mempenekok Nuan, maka dalam surga, kenyap megok dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana Nuan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, dia tu datai ke belama lamoya. Amin. Awak kalah talo pai anak ngurwal kudus merekat ke kita lalu itu kita sehari itu ngau ke belamo lamo ya. Amin. Kena ujung ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun nombor 111.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kitai bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kitai bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
5: Ku dekat belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang. Belum bak main bela nak uji aka tulang. Sapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak lah kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat semua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah saban nurang. Duit lekitai mimit ni tau menang. Ngiyau kelalu nyampau susah maya hutang.
6: Pengerap lagi pukul 6.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

hari di utai orang hadi kenal ngapun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peningat ya. Bertemu baru kita pagi hari 5 ke hari tu 29 dari bulan 5 2026. Ya, retinya tinggal 2 hari puang piagi meh. Kita ke dekat nyambut dari gawai. Mayuh bala kita ke udah datai di menua. Bisiknya ke engkau baru dekat pulai ke menua sehari itu. Jadi sama ngarap meh kita ke engkau pulai sehari itu lagi kini. Ngarap ke likun bawa pejalai kita ke mulai ke diri ke menua ya. Okey, mari selamat pagi kita ke bisik mendiang ke YFM ke pagi itu. Nangira dini nur kita ke boleh mendiang ke program kita. Harap ke kita sama angkat dan ingat lantang muka ke pagi tu ke mayuh muka kita ke dekat nurun ke pasar beli ke barang lebih lagi bawa barang pemakai ke dikenal kita nyambut pengerami hari gawai yang okay, jadi ke pagi tu kita bergulai hingga waktu sem untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Nang bakal selama awak ke pagi tu. Pukul 7 pagi tu lagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bakal selama bergulai program 2 pagi Y ya. Okey, jadi ke pagi tu kita berperinan dulu ngau lagu-lagu ke sudah disedia kaku. Lebih lagi lagu-lagu gawai maka ya. Kena kita ngericah ke pengerami hari gawai. Dan sebenarnya kita mendiang ke dulu lagu hari Isali Sweetie Sayau.

0: kita nyaga penglikon jalan mah. Di lebuh kita nya riba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai nya baru tahu riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku itu ianya jadi aku enak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nyak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nyak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Broli, Cabang

Merindang kita ngau Siti lagu gawai dari Betty ya, celap Linda Penguan Menua. Nyerombak hari gawai kita ke dekat datai. Kalau kita mendiang ke YPM dalam kereta atau ke perangkap pengangkut kita ke pagi tu. Nurun Gawa yang ke Sarito Ari ke Penodi, kini kita ke Gawa berdau kita ke Pemisi, lalu pihak Mekah angge bala kaban kita ke angka nadai Pemisi ke tawon-tawon ya nak ngawa ya laban kita boleh berami kawai ba menteri tahu ke ngusung bala kaban. Lalu pihak Mekah kita akan ke dekat Mupuk Pulai ke Menua Mekah ke Sarito ya. Jadi ngenang kita ke bertengah ke jalan lun atau berkongsi ke penerang kalai upis kereta darat JPJ Sarawak nang udah berjalan ke operasi khas bak jalan lun nyerombak musim pengerami ya. Kaliatur tu udah dipejalai ke Kenya hari 24 dari bulan 5 tu tadi. Ianya berengkah hari Raya Haji. Lalu ditampung ngagai ops hari gawai. Ke diatur nyentuk ke 6 hari bulan 6 2026 tu ilah ya. Jadi operasi khas Pak Jalalun tu dipejalai berindi hari perengkap pengangkut ke bertambah Pak Jalalun lebih lagi maya musim Pemisi ngau maka musim pengerami tau ya. Jadi upis kereta darat tau ke JPG dekat berjalan ke pengawal bak sekedar kanan dur ke lebih lagi kanan dur ke suah nyadi penusah babadi bak Jalalun di Serata Menua Sarawak ya. Jadi mensia mayuh ditangkan atau ke dilalau ngambil nentu ke perengkap pengangkut kita entah di likun sebedau kita ke ngepun ke pejalai kita ya. Lalu pihak Mekah anang kelalu laju lebih lagi lebuh kita ke bangsa genturung pendiau rumah orang pihak Mekah bak simpang ngau Mekah bak kandang piten ya. Okey, lalu pihak Mekah anang kena ke telefon bincang lebuh kita ke driba. Okey, lalu pihak Mekah anang nak kena lulang pengelikun ngau meka tupi keledar kita ke ngenak motosikal lebuh kita ke bertengah ke jalan alun ya. Lalu pihak meka nanti sebab kelalu ngantuk tadi tahu ngetu nak lama ya. Okey, lapan Siti hari kebuah penusah berbadi Pak Jalalun untuk nyadi meka kebuah orang kederipa tadi ke ngantuk ya. Okey, jadi harap ke kita sama nemu tanggung pengawal kita lebih ke bertengah ke Jalalun lebih haki kita ke deriba laban kita yang tadi mai diri sebilik ya. Kau beka nyaga penglikuan orang bukai ke bertengah ke Jalalun ya. Okey, lalu kau nyak beka upis kereta darat kerja JPJ Sarawak beka dekat nerit ke atur ngagai driba bas ke dekat berjalan ke pengawal sidah lebuh musim pengerami tu ya. Lalu JPJ Sarawak mereka dekat terus merasa tiga terminal bas besar di Sarawak. Ianya terminal bas di Kuching, Sibu Ngamiri dikenal nantu ke bas ke ngangkut mensia mayuh mereka likun sepemancai musim pengerami itu elok ya. Okey, hanya berkawal ngau ops gawai Dayak 2026 ke di pejalai ke upis kereta darat atau ke JPJ Sarawak. Lalu tentu ya ops tu di pejalai dikena nantu ke pengikun mensia mayuh ke bertengah ke Jalalun lebih lagi maya musim pengerami ya. Harapkah kita sama nemu tanggung pengawal kita meh lebuh ke driba Pak Jalalun
kita akan mulai ke diri kemenua. Tau ke bisik mindah maya musim pemisi ngau pengerami tau ya. Okey, tu hari William Awiang gagati maya kawai kena merindang kita ke pagi tau ya.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngena peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Jampi Anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajar ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan Selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Besampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat hari gawai

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawentuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi itu macam dulu pesan ke diterima dari peninggal kita ya. Kalau pesan ke terubah tu dari Angeli Randi, kalau pesan tu madah ke pengawal berantu atau ke merekat ke regang niang jamba yang nak rimbau, ngau muka niang Shelly yang nak rimbau ke dekat diatur pagi tu lagi ya, pukul 9 pagi. Abah rumah sidampu, ianya abah rumah pilih Ngerpu Ulu Lingka. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertanya ngagai Prida Anak Libin bak lumur kusung 13663309 kusung. Jadi pesan tu nucu kaban belayan di Serata Nur madah ke merekat ke regang niang jambai anak rimbau, ngau muka Shelly anak rimbau ke dekat diatur pagi tu lagi ya, pukul 9 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah pilit Ngerpu Ulu Lingga. Jadi pesan kedua tu inya ari Albert anak Jelun. Kalau pesan tu madah ke pengawal sembiang, terima kasih ngau muka niri ke regang niang singkut anak badi ya, ke dekat diatur 2006 2026 tu lah pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sidempu inya ba rumah kanda skim sekarang. Lalu penerang ke sili lagi tahu bertelepon ngakai lumur kusung 17-769-2676. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur. Madah ke pengawal sembiang berterima kasih hingga muka pengawal niri ke regang niang singkut anak abadi ya, ke dekat diatur 2006-2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur bak rumah sidampu inya bak rumah kanda skim sekarang. Okey, lalu pesan ke siti tu inya hari mampa anak bungkuang tau ke inai mukan. Jadi pesan tu madah ke inai ya, biah anak sawiang, biah anak sawiang udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai balam mayu malam tu lagi bak rumah satu Malaysia kapit ya, lalu dekat dikubur ke pagi pergila bak penam Methodist kapit. Jadi penerang ke sili berkawal ngau pesan rabat tu, kita tahu bertelepon ngagai inai mugan pu bal umur kusung 115-892-3871. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih disebut itu magang madah ke biah anak sawiang, biah anak sawiang udah nadai ya. Lalu di sengai Pala Mayuh ba rumah satu Malaysia kapin, lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Methodist kapin. Okey, lalu pesan ke siti tu peningah ianya ari pesan dari Jebli anak Kedawa ya, tahu ke apa iki ya, madah ke pengawal berantu ke niang apa ya, enyak niang Kedawa anak Gema tahu ke apa madiang ke dekat diatur enyak 2006-2026 pagi redua niki ke sungku, lalu 3006-2026 enyak ke pendam ya. Jadi pengawalnya diatur rumah sidampu enyak bilik lumur 6 rumah ayang Sungai Wong Ulu Muka. Jadi penerang ke sili berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngakai apa iki ya, bak lumur kusung 14-895-2148 tau kenuju bibi ya kusung 13-842-0531. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih disebut itu magang madah ke pengawal berantu
Keniang Kedawa Anak Gemar Tau Ke Apai Mading Kalai 2/6/2026 Inya Pagi Hari 2 Niki Ke Sungkum Lalu 3/6/2026 Inya Ke Pendam ya. Jadi pengawalnya dia tu roba rumah sedempu, inya bilik lumo 6, rumah ayang anak seran, Sungai Wong, Ulu.

di pengawalnya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Edmund Tayen, Sungai Rebuh, Batu Lintang, Undup Sri Aman. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertanya ngagai tajim ba lumur kusung 111-588-6317. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena oleh disebut itu magang madah ke pengawal merekat gergang niang lindang anak incul ngau meka niang jovi anak lindang kedeka diatur pagi tok lagi pukul 9 pagi ba rumah Sidampu nya ba rumah Edmund Tayen, Sungai Rebuh, Batu Lintang, Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti Tok Peningah ianya hari Banyan anak Litung. Jadi pesan tu madah ke Inaya, Cula Nak Sabi, Cula Nak Sabi udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh, malam tu lagi ber rumah Sidampu, inya ber rumah Samai, semua baru. Lalu dekat kubur ke pagi pergila. Ya. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Relinda Anak Banyan bak umur kusung 13-844-8446 atau kenuju Banyan Anak Litung bak umur kusung 17-712-2408 atau kenuju Jabah Anak Litung kusung 112-930-2866. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bahawa semua skandis sebeliau sedarat merindun serubah ilik ngaulu kesit lubuk subung nangga tiga ngemah serembai jangin setengin titu nibuang kapu sengkunyit meriuk sedan penebak ulu layar betuang rumah buli lacau baru ngau Kaban Belayan kebukai ke nda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Cula Anak Sabi, Cula Anak Sabi udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh, malam tau lagi per rumah Sidampu, inya ber rumah Samai semua baru dekat kubur ke pagi per kilo ya. Okey, inya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Datuk lagi nampuang macam pesan ke bukai.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas digagak ari rempah utai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
5: Okey, hanya di lagi macam pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari tunyi rusediah anak jala. Jadi pesan tu madah ke semiang 100 hari ke niang ngelambai atau ke niang naul anak nuduang ke dekat diatur pergilah ya 30/5/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur bak rumah sidampu inya bak batu 21 lubu antu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di seratan dor. Lalu penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu telefon ngagai Walter Janti yang anak ngelambai bak lumur 012-319 0462 ya. Okey, jadi lagi nanduk pesan tu. Kalau pesan tu ada ke semiang 100 hari keniang lambai tau keniang nawal anak nuduang ke dekat diatur pergilah 30/5/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur bak rumah sidampu ianya bak batu 21 lubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari dia anak dawa atau ke indai bunyam. Jadi pesan tu madah ke lakia penit anak lambat ya, penit anak lambat udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai bala mayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah Jimmy atau ke rumah Joseph Brayang ulu ruban. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu muka nuju kaban belayan di serata nur kena ulih di rintai ke Dito Magang madah ke penit anak lambat ya, penit anak lambat atau ke apai bunyam udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidempu ianya pa rumah Jimmy atau ke Joseph Brayang Uluruban. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke bukai tu peningah. Jadi pesan ke Siti tu ianya Ria Justina anak Edwin madah ke apa ya Edwin anak Gangga eh? Edwin anak Gangga udah nadai muka. Lalu niang Edwin anak Gangga tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah sidampu inya ba rumah Jampi lubu subuang lemana. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke Sili lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Justina berumur 010-598-9503 atau kenuju Musa Gangga ya 013-810-6328. Okey, yang tadi pesan madah ke Edwin anak Gangga. Edwin anak Gangga udah nadai. Lalu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi ya, bak rumah sidampu inya bak rumah Jampi lubu subuang lemana. lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Luar ke nak boleh disebut di tu magang. Jadi pesan ke Siti tu hari suntai anak jantian madah ke pengawak berantu ke niang apai ngau niang indaya inya jantian anak rabang ngau tipeh anak rabing ke dekat diatur 2006-2026 aba rumah sedempu inya berumah rawing sungai Sejamban Ulu Mejau Jalai Sangan Tatau. Okey, jadi penerang ke siliak bekal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai suntai anak jantian bak umur kusung 19-884-1052. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Dur madah ke pengawal berantu kini yang janti yang anak rabang atau tipe anak rabing ke dekat diatur 2006-2026 abak rumah sidempu ianya abak rumah rawing sungai Sejamban Ulu Mejau Jalai Sangan Tatau. Okey, nyak ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, nak bakal selama peningat 7:30 pagi tu lagi. Nabur ke berita pagi di YFM. Kita berperinah ngau Siti lagi lagu. Berdau kita mendiang ke berita pagi. Merinang kita ngau lagu ari Richard Lee ke pagi tu. Yang terpadam mimpi.

Selamat pagi Peningah. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Datuk Bahtu Batang Berita. Dato Patinggi Abang Johari muji atur ti nyimpan duit nintiam bulan ungkup ibadah korban. 94 buah rumah panjai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban nerima agih belanja lebih sejuta ringgit. 305 pintu rumah dalam sita Kaunsel Negeri Pelawan bisin nerima bantu kena ngadu ke rumah.

Jadi tu isi berita. Jelu korban ti majak nambah nyak ngayan ke ekonomi rakyat udah majak mana. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ketuk ngayan ke Mensia Mayuh udah majak sedar ke guna nyimpan duit nintiam bulan dikenak berjalai ke ibadah korban. Ia megak muji raban orang Ari Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU udah nyimpan duit nintiam bulan dikenak berjalai ke ibadah korban tingayan ke pengawaknya ulih dilanggur ngau tumu. Dulu akhirnya Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari kelalunya di kaban Kaunsel Negeri Sita Gedung bisip jadi ke pengawak Nur nyerah ke dagian korban Sita Kaunsel Negeri Gedung ba Masjid Al-Khautar ba Gedung kemari. Program tu mengukur 26 ikut capi, ianya 6 ikut ke diberi kaban Parlimen Batang Sadung, 19 ikut ari kaban Kaunsel Negeri Gedung, ngau siku agi inya ari Agro Bank. 150 ikut orang, ari 21 bengkah genturung peniau, bisin terima daging korban aba programnya. 94 buah rumah pancai dalam Sita Kaunsel Negeri Bukit Saban bisin terima agih belanja projek miat menua pesisir MRP kelebih hari 1.022 juta ringgit bedau lama atau kaudah. Dalam post Facebook resmi kemari, Sapit Premier Datuk Amar Douglas Ugambas madah kagih belanjanya diberi dikena nyukung program Kemensia Mayuah kelimpah hari dikena merik pengelantang ke Urang Mayuah. Agih belanja MRP itu bisi dua komponen besar. Inya tulung agai Komiti Pemansang ngau Penglikun Tumpuk Peniau JKKK serta Biro Induk Rumah Panjai berserimai ngau Ari Gawai tika dintu ndak lama agi. Pengawak non nyerah ke cek duit MRP-nya diatur bahawa rumah mendiat unsu penum ulu paku sepawah. Kelimpah renyok perintah megau bisi meri agih belanja RM5,000 ke tiap pintu rumah panjai dikena sida ngadu ke rumah. 305 pintu rumah dalam Sita Kaunsel Negeri Pelawan bisi nerima bantu kena ngadu ke rumah ke diberi dengan projek miat menua pesisir program mengangkat ke pemanah rumah rakyat ke serantak Sarawak. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah ngau perintah lokal Sarawak Datuk Michael Tiang Minti madah ke projeknya mengukur agih belanja ke boleh 4.5 juta ringgit. Batang tujuh program tu dipejalai inya kena ngadu ke rumah tinya udah jai. Lalu program tu lebih ngemeran ke raban orang ke kurang penatai pemisi. Datuk Michael Tiang mansut ke jakunya ngagai pengarang berita lebuh ya kenemuai ngabas projeknya di Sibu kemari. Berbangunnya Datuk Michael Tiang madah ke timpuh nur berjalai ke programnya agi bisi timpuh 6 bulan ngau agih belanja ke agi bisi setengah juta ringgit ditau dikenal. Kebagi pengawak nur ngadu ke rumah tinangkan ketuila ia merambu dekat berjalai ke atur ti komprehensif nyeng kaum berunding merik bantu agi bala pengundi di Pelawan ke diau berluar sitaknya. Sebedar tu sida semina bisin terima jako padah tinetap ke agih belancanya semina boleh dikena dalam sita sida nyampu. Tajak pihak Datuk Michael Tiang ngasai kediri bisi tanggung pengawak ngake bala pengudi ke berjista ba sitanya serta berguna ke bantu tang diau ba luar sitanya. Perintah udah ngagih ke belanja 2.22 juta ringgit dikenap jalai ke 4 projek ngangkat ke pemanah sistem payup graviti dalam Sita Kaunsel Negeri Opar dengan agensi pengatur pemansang gerita kucing GKCDA. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar Bili Sujang madah keempat projek tu nyerangkum projek bak Kampung Setungkur Baru, Kampung Setungkur Lama, Kampung Bitokan 2 tinye kaum Kampung Selampit 1 ngau Kampung Selampit 2 serta Kampung Rukam.
Ia mansut ke jakonya bak pengawak nasih tanah ke proji GKCDS Opar di Lundo kemari. Ia ngarap ke tiap proji terpejalai kenya deka amat-amat nguntung kerayaan lalu leh tembuk nitih ke specification ngau timpuh ke diletak. Kita dia tu penuh mendiang ke berita pagi hari YFM. Daging hari 16 ikut capi bisi disaduang dengan mensia mayuh bak sita Parlimen Sentubuang berserimai dengan program ibadah korban ke tahun tu. Menteri Pemansau Rindu Ruang Bilik Ngau Community Datuk Sri Nancy Syukri madah ke programnya ngayan ke penegap gempuang tara agensi perintah company luar ngau mensia mayuh lebuh tinggung bucur ke pengawak pengasih. Ia mansut ke jakunya bak program ibadah korban Parlimen Sentubuang kediatur bak kampung Bintawa Ilir di Kuching. Daging korbannya disaduang berenggan-enggan bak sita kaunsel negeri dalam parlimennya inya Pantai Damai, Demak Laut ngau Tanjung Datu. Berbangnya Datuk Sri Nancy madah ke pengawak tinggal angkat ke pemanah bangunan Komiti Pemansang Ngau Penglikun Tumpuk Peniau JKKK Kampung Bintawa Hilir udah tembok nar. Bangunannya dia tu dah boleh dikenal mensia mayuh ngau lantang serta likun. Ia maka bisa meri agih belanja RM8,000 ngagai JKKK Kampung Bintawa Hilir ngau RM8,000 ngagai Masjid Darul Islam Bintawa Hilir dikena nulung sidaknya ngatur mayuh macam pengawak ke mensia mayuh. Pengawak nyeruri atap Masjid Darul Islam Bintawa Hilir Mega dekat dipejalai kena sawap ari agensi ke berkawal. 180 orang timungkur Raban Asnaf Nimbiak Tahfiz ngau mensia mayuh ke Bukai bisin terima agih daging korban sida di Asajaya kemari. Program ibadah korban tu bisin dur munuh 3 ikut capi ke diberi palan tahfiz tiudahnya lalu disaduang agih mensia mayuh bandurnya. Tiap ikut penerimanya sama boleh sebungkus daging korban ke berat sekilo. Alain itu ke dagingnya oleh disaduang ngau rentang ngake rapan orang ke diselinting. Sama berserata yang ke program tu inya sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau wilayah kelalunya di Kaban Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang. Siko orang ke ngena motosikal babadi nyawa lebuh 3 buah perangka pengangkut belantak bak jalai diplomatik di Kuching tumu pagi kemari. Penerang media hari Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexander Naga Cabo madah kesidak nerima penerang pasal penusahnya urung pukul 7.10 minit pagi. Pansiak ngayan ke penusah tu nyadi lebuh sebuah motosikal kedebaik siku lelaki ke umur 34 tahun tidak tayari tungak ke Taman Kopodim nuju ngagai jalan Demak ngelantak belakang sebuah kereta ke benung ketu bak traffic light merah. Tungujung ke keritanya terujuk ke mua lalu ngelantak sebuah lagi kereta bukai ke bak muaya. Orang kena motosikalnya ditetap ke Raban Paramedik dari Hospital Besar Sarawak Lesi bak nur penusah tu kenyadi tajak pihak deriba 2 buah keritanya diriput kena bakal. Kes tu dipansi kena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut bak Jalan Alun tahun 1987 lalu pansi ke Silia agi penuang di pejalai ke. Nak nabur ke berita pagi, dikenak ujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Datuk Pa Tinggi Aban Johari muji atur tinyimpan duit intim bulan ungkup ibadah korban. 94 buah rumah panjai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban nerima agih belanja lebih RM1,000,000. 305 pintu rumah dalam sita Kaunsel Negeri Pelawan bisin terima bantu kena ngadu ke rumah.
berita pagi itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito 29 hari bulan 5 1989, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud nyemetak madah ke pengawal nyaga pengelantang rakyat ukai semina tangkup pengawal perintah dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakutuk dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru anak bulan merah Sarawak di dipenyadi ke tuai pemegai menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu dicakah berjalai ke tangkup pengawal sida bak pengawal pengasih ngumpul belanja serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah ko ia semina berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat nya kebuah komuniti ndak patut nyelia ke tangguh pengawal sida kelimpah ya tinangkan kaban gerempun tu ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit laban tasah ulihnya di sebarang maya. Abdul Taib megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ya. Nyadi pangan perintah dibesar reti bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Selekah jakut sarito ianya ngabih. NGABIH. Ngabih. Reti ngabih ianya jakut tindak banget terang tau kenyengala didinga ketegal ti sakit bisik utai ngemedis tau kebebadi. Contoh ayat security guard tibalak bakal dipantap orang kenerumpaknya nyau ngabih berjakut madah ke utai ti udah nyadi. Nya nakak seleka jakut sarito ianya ngabih.
2: Seleka jakut sarito tau dipending ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
3: Waktunya kita susah dua kena kita pembangkang semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
4: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
3: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: gawai kita keliat nawai keliat tu yang tadi macam.
1: Ati mesti kan. Suah mak kulo tanya orang mental terkini. Asmin nerangka minta nerangka. Jadi gawai asal kita keliat di itu kita lembong itu padi lembongnya kita udah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah. Nak sama hari. Udahnya. Jadi dia tahu utai kini lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day kali ya Dayak day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua. Udahnya, nyu degagak ke mana? Kita punya ko awak ke lepas kita datangnya berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak siti hari indoor balai ban terjadi sama bela tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu rumah gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buluang kita
1: tamak bulu macam ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu jadi nyak nyak lalu gawai daya tu muka tahu dintu yang nangira nuan makai pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai
0: iya
1: selagi ia ngumai dalam perhubungan bangsa daya jadi tahu yang itu gawai daya ngocara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.
2: Tapi bala peninga YFM Iban aku Father Afron dari gereja St. Philip Lubuk Antu gak peluang untuk beri pesan selamat gintu hari gawai daya agai semua kita bangsa daya ya kediau di menua kita Sarawak Malaysia ngau dinian luar kita gak peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidi asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggau to, usaha tunggu kita semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk meh dibatok ngerti dulu dah lama au. Ingat meh, bisik family kita nganti perhatian kita pulai ke menua. Enggau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang buan menua. Oh, ha.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu ketiban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!